Gen 103,1 FM bisa banget Sobat Gen di hari Seninnya ini. Gimana udah semangatnya, udah berapa persen nih kira-kira? Karena mungkin beberapa dari Sobat Gen itu ada yang rasa aku butuh istirahat lebih lagi nih kayaknya. Gara-gara kemarin minggunya dar-der-dor. Ada yang ikut event running juga nggak? Yang kemarin di-MC-in sama Coki. Nah itu yang kayaknya paling rame banget ya teman-teman aku, semuanya pada upload lagi lari di situ, running 5K, 10K, apa segala macam, sampai ada yang ikutan Hyrox Indonesia di Jakarta. Aku suka banget sih sama generasi sekarang gitu ya. Utama adalah sehat dan olahraga, nomor 2 sosial

0: media untuk diposting. Tapi gak masalah Sobat Gen, apapun tujuannya, yang penting hidup sehat itu harus dan wajib banget nomor satu. Biar hari-harimu juga semakin semangat. Kayak hari ini nih, mungkin Sobat Gen ada yang lagi on the way ke kantor, boleh kasih tahu keadaan jalannya gimana, kabar jalannya, macet atau enggak. Sekalian mau request-request apa gitu mungkin boleh, nanti aku puterin. Langsung aja di request di 0811 352 1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun yo sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

Ya, 103,1 FM bisa banget Sobat Gen, masih ditemenin sama Nareswari sampai jam 10 pagi nanti. Dan barusan ini lagunya Baby Monster adalah requestannya dari Rati. Tadi udah nyapa aku di WhatsApp di 0811-352-1031. Katanya, good morning Kak, selamat pagi Rati. Seperti biasa arah menuju Surabaya dari Sidoarjo sudah mulai macet di Waru. Iya, jam-jamnya macet. Aku aja tadi berangkat siaran ke sini di Waru tuh udah kayak muter-muter macetnya. Boleh request lagunya Baby Monster sudah diputerin, katanya biar semangat pagi gitu. Take care yang lagi di jalan, sehat selalu semuanya. Thank you Ratih buat Sobat Gen yang mau request, ya mau kasih tahu kabar jalan di pagi hari ini kondisinya Surabaya lagi kayak gimana, Surabaya dan sekitarnya kali ya. Soalnya kalau kemarin dari pagi event Surabaya itu udah ruame banget, kayak 3 hari dari Jumat, Sabtu, Minggu Sobat Gen. Aku tuh event di Pakuwon Mall, itu kliennya dari Jakarta. Nah, aku tuh selalu ditanyain kan sama orang-orang luar kota ini, kalau lagi di Surabaya makannya di mana ya? Terus aku kayak, makan di mana ya Surabaya? Soto enggak? Udah kemarin soto apa? Soto Cahar kan? Iya sih gitu. Aku bilang, mau soto ambengan aja enggak, itu juga enak loh, karena aku lagi suka banget dua soto ini Sobat Gen, antara soto Cahar dan juga soto ambengan, soto Pak Sadi ya toh. Terus habisnya itu juga udah, itu juga udah makan. Nah, mikir kan, apalagi ya ini. Ke Jalan Tunjungan aja gimana? Ah, itu modelnya kafe-kafe gitu ya. Ya makanan otentik Surabaya apa ya? Bah. Ini nih sebagai warga Surabaya, aku gak tahu mau ngasih rekomendasi makanan Surabaya itu apa. Coba dong Sobat Gen kasih tahu, kalau besok-besok ada tamu dari Surabaya, itu enaknya dikasih makanan apa, diajak kemana yang benar-benar otentik banget. Kalau misalnya datang ke Surabaya ini loh, kalau ibarat kata itu kalau ke Jogja makannya gudeg yuk jum, gudeg Sragan, apalah itu. Nah, kalau Surabaya itu yang otentik banget, orang luar kota harus makan di Surabaya apa? Di-share, bantu-bantu saya Sobat Gen dan juga mungkin bantu-bantu Sobat Gen yang lainnya yang lagi bingung juga kedatangan tamu karena sekarang lagi libur sekolah ya kan. Langsung aja di WhatsApp 0811-352-1031. Request boleh, kasih kabar jalan juga boleh.

0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Semuanya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen masih ditemenin sama Nares di sini sampai jam 10 pagi nanti. Dan kalau misalnya sobat Gen hari ini lagi on the way ke kantor, pengin tahu gimana keadaan jalan, boleh langsung aja di WhatsApp ya. Karena Nares hari ini macet banget atau oh ini lagi ada kecelakaan. Boleh langsung aja di 0811-352-1031. Kayak udah ada yang nemenin aku juga di pagi hari ini. Ada Angga. Katanya Angga, morning Banare. Selamat pagi Angga. Dari Sukodono ke Masjid Agung agak macet. Oke, terima kasih. Katanya makanan khas Surabaya, main aja ke Kongde Mbak Nares. Nah, ini tadi pagi sama juga kayak Anggun. Tadi juga udah ngechat Kongde. Aku tuh sampai browsing kan, kayak Kongde ini makanan apa? Karena aku nggak pernah tahu juga sobat Gen, kayak nggak pernah dengar gitu. Pas aku browsing, walah ini yang biasanya viral-viral itu, yang pernah Chef Juna sama Renata kesana, makanan khas Madura. Wah itu kayaknya enak sih itu. Tapi mungkin kalau misalnya sobat Gen ada rekomendasi makanan-makanan yang lain, kayak misalnya soto hidden gem di mana gitu, boleh langsung aja di share. Karena kadang-kadang kalau kita sebagai warga Surabaya tiba-tiba kedapatan tamu dari luar kota, terus bingung aja kita kuliner makan-makan yuk. Nah ini makannya kemana selain rawon, selain soto, selain lontong balap, atau enggak kalau misalnya ada ketiga makanan yang paling top dicari ini yang jarang ditemuin tapi enak, boleh langsung di share juga. Sama ini juga sudah ada yang masuk nih di kita nih di 0811-352-1031. Coba kita dengerin bareng-bareng ya voice note-nya.
1: Selamat pagi Kak Nares.
0: Selamat pagi.
1: Aku biasanya kalau makanan otentik Surabaya itu tak ajak ke lontong balap.
0: Lontong
1: Cakro,
0: balap
1: itu di depan SPBU Tider Kak Nares.
0: SPBU Tider.
1: Ataupun lontong kupang itu di Cak Ipin, itu di Wismi, dekat Wismi Jalan Diponegoro.
0: Oke.
1: Okay. Ataupun kalau mau itu kan ada rawon. Rawon itu biasanya kalau nggak di rawon setan ya di rawon kalkulator Kak.
0: Benar sih itu. Dua
1: untuk
0: itu.
1: Untuk requestnya ini ya.
0: Kak apa? Nares mau ya. Request apa?
1: NPD, NPD.
0: Oh NPD. Kenapa kamu ngerasa
1: untuk
0: NPD tah? Terima kasih, kurang ajar ini. Kok bilang request lagu NPD buat istrinya? Kenapa istrimu? Kamu merasa istrimu lagi NPD apa kayak gimana? Tapi benar ya sobat Gan ya, kayak lontong balap, lontong kupang. Kalau lontong kupang, aku ada suka banget itu di Tenggilis. Itu siapa ya? Buwit, Buto, aku lupa lagi depannya apartemen Metropolis. Itu juga enak sih. Aku yang selama ini gak suka makan lontong kupang, tiba-tiba jatuh cinta banget sama lontong kupang. Dan aku kali ini mau ngajakin Sobat Gen untuk sharing makanan kuliner khas Surabaya. Kalau misalnya ada tamu luar kota datang yang kira-kira otentik banget Surabaya itu di mana? Di 0811-352-1031. Aku tunggu Sobat Gen. Gen

0: Infogen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Gubernur Jawa Timur memastikan pasokan dan distribusi biosolar di Jawa Timur dalam kondisi aman. Simak infonya setelah berita yang satu ini. George Russell menjuarai F1 GP Austria 2026 usai finish terdepan di sirkuit Red Bull Ring. Mengutip berita Detik Sport, pembalap Mercedes itu mengungguli Max Verstappen yang finish di posisi kedua, sementara Charles Leclerc melengkapi podium di posisi ketiga. Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Russell dalam persaingan klasemen sementara Formula One musim 2026. Berita selanjutnya, Timnas Voli Putra Indonesia sukses menjadi juara AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Indonesia tampil dominan dan menyapu kemenangan 3 set langsung dengan skor 25-22, 25-21, dan 25-23. Dilansir dari CNN Indonesia, kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Indonesia sepanjang keikutsertaan di AFC Men's Cup. Kemenangan tersebut sekaligus menegaskan kebangkitan Voli Putra Indonesia di level Asia setelah menumbangkan salah satu kekuatan besar benua tersebut. Beralih ke berita utama, Kofifa memastikan pasokan dan distribusi biosolar di Jawa Timur saat ini dalam kondisi aman. Usai melakukan peninjauan langsung ke SPBU Karanglo, Kabupaten Malang, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi berjalan lancar. Mengutip berita Antara News, Pertamina juga telah melakukan penambahan pasokan dan penguatan distribusi di sejumlah wilayah guna mengantisipasi antrean kendaraan di SPBU. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok biosolar dan distribusinya dipastikan tetap aman tersedia di Jawa Timur. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen masih ditemenin sama Nares sampai jam 10 pagi nanti sambil mikirin kira-kira rekomendasi makanan khas Surabaya itu apa. Biar kalau next time aku ditanyain sama warga luar Surabaya tuh ngerti. Aku tuh benar-benar kayak tiba-tiba kosong. Padahal kok ya bisa dibilang tiap hari tuh ya makan, tiap hari ya kulineran, tiap minggu kok ya pinginnya banyak, BM-nya ini itu. Tapi kalau ditanya makanan khas Surabaya apa ya, enaknya kita kemana ya, blank tiba-tiba ya kan. Kayak di pagi hari ini sudah ada yang masuk dari Fandi. Halo Fandi. Kalau aku biasanya ngajak saudara yang dari Bandung itu kalau nggak ke Mak Yeye ya ke Bebek Palupi kak.

0: telur dadar, sambelnya mintanya, Mbak nambahin lagi sambelnya, sama ini apa namanya, sayur godok, sayur rebusnya itu. Enaknya. Itu biasanya kalau aku event, jam berapapun kelarnya, pulang ke rumah ngelewatin Jagir, pasti tak belok no dulu ke Mbak Nur, pasti. Kalau Sobat Gan gimana? Ada nggak rekomendasi makanan khas Surabaya? Jadi kalau next time ada tamu dari luar kota, itu aku bisa bawa ke sana. Ini juga udah ada yang masuk juga ya di WhatsApp, kita dengerin bareng-bareng nih Sobat Gan.
1: 3521.
2: Surabaya itu ada dua sih yang paling teringat ya. Yang
0: apa
2: pertama
0: tuh?
2: Yo, nasi bebek itu.
0: Iya sih.
2: Banyak kan yo. Kalau yang kedua ya sate kelopo.
0: Wah,
2: diajak ke itu aja biasanya teman-teman yang dari luar kota terutama Jakarta itu senang.
0: Iya.
2: Bes, itu aja.
0: Iya,
2: sate kelopo onomohen itu.
0: Sate kelopo onomohen. Persis banget. Ini Samuel nih juga, teman saya Samuel. Halo, selamat pagi Bapak Samuel. Katanya Mbak Nur top. Ya kan, Mbak Nur best is the best kalau saya Sobat Gen. Ini juga ada yang bilang tadi bebek 75. Ada Vania. Kalau kulineran buat makanan bebek enggak sih bebek 75 yang di Bratanggong? Itu best juga bebeknya. Meskipun pulang dari sana kuku-kuku kuning-kuning, aku pernah habis manipedi makan bebek 75 yang harusnya kuku-kuku warna putih jadinya kuning. Gak masalah, yang penting perut juga nyaman. Ini juga sudah ada yang masuk juga nih Sobat Gin, kita dengerin bareng-bareng ya.
3: Pagi Kak.
0: Hai.
3: Untuk makanan khas Surabaya ya biasanya kalau ada tamu itu aku ajak ke sate klopo ondemohen.
0: Lagi
3: selainnya
0: nih.
3: Itu kalau rawon, aku selalu ajak ke rawon Pak Pangat.
0: Oh iya.
3: Terus kalau untuk penyetan-penyetan, aku ajaknya ke Leko atau penyetan Jos.
0: Oh iya benar.
3: Untuk request lagunya,
0: boleh lah nih.
3: Request lagunya Ariana Grande yang Almost Is Never Enough. Have a good day, Kak.
0: Terima kasih, Lani. Have
3: menjalani aktivitas hari ini.
0: Thank you. Happy terus juga ya buat Lani ya, dan juga Sobat Gen. Kalau ngomongin makanan Surabaya ternyata banyak, meskipun endingnya ya sebenarnya ngupleknya di situ-situ juga ya. Soto, rawon, terus habisnya itu bebek, penyetan. Nah, antara itu. Coba yang lain-lainnya nih. Biasanya aku yakin Sobat Gen itu sukanya kulineran ya. Kayaknya warga Surabaya tuh nomor satu kulineran. Di spill po'o, kalau misalnya mau ngajakin tamu dari luar kota, makanan yang khas Surabaya banget itu di mana? Langsung di WhatsApp 0811-352-1031. Sekalian mau request juga, boleh.
4: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 101,1 FM masih barengan sama Nareswari nih Sobat Gen. Kita temenin deh sampai jam 10 pagi nanti. Perjalanan menuju kantor sambil ngebayangin makanan kuliner khas Surabaya. Yang belum sarapan kayak, wah ini golek perkoro ya penyiarnya. Wis ngebayangin makanan-makanan ini itu. Tapi memang banyak ya. Kalau ngobrol kayak gini aku baru realize kalau misalnya iya ya kan ada Mbak Nur, ada Mak Yeye, ada Bebek 75, ada Bebek Palupi, ada Semanggi. Tadi udah ada yang masuk juga kayak Ningsih. Ningsih bilang Semanggi, Drek, bilang gitu. Enak lontong kikil ya, enak. Terus aku nanya, di mana? Kasih tahu karena sekarang nyari Semanggi susah banget. Katanya kalau Semanggi di Taman Bungkul, lontong kikil coba di selatan Terminal Joyoboyo. Bener itu enak. Mana kikilnya juga bersih. Karena kadang aku pernah makan lontong kikil ya Sobat Gen. Itu kikilnya belum di waxing. Masih ada bulu-bulunya. Ya gak masalah sih. Kalau misalnya bulunya ketinggalan 1-2 biji itu masih oke. Tapi kalau misalnya satu daging isinya bulu semua itu aku rada Terus abis itu juga sudah ada yang lewat dari Andi Aries. Pecel Semanggi wajib dicoba karena jarang banget bisa ditemukan di daerah lain. Iya loh. Tapi aku gak tahu kenapa kalau abisnya makan pecel Semanggi. Karena ini adalah salah satu makanan kesukaanku banget zaman kuliah ya. Coba anak-anak kampus BUNER yang dulu masih ada ibu-ibu bawa pecel Semanggi. Itu aku selalu makan itu di galeri karena aku anak FISIP ya Sobat Gen ya. Jadi makannya di galeri situ. Terus habisnya itu belinya 2 porsi. Tapi selesai itu aku kok ngegas terus. Bukan ngegas marah-marah tapi kentut. Mungkin karena dari bumbunya kali ya. Gak enak ya habis makan Semanggi tuh kayak gitu. Ada Setiawan juga katanya Semanggi Mbak Nares. Yang paling enak itu Semanggi jualannya ngemper sekitaran Masjid Agung. Legend dan langka. Itu menurut kalian lebih better mana? Yang di Taman Bungkul apa yang di Masjid Agung? Katanya Setiawan enak yang di Masjid Agung, Mbak. Sampai lupa aku dulu sering ke situ, Kak. Yang di Bungkul aku juga wes pernah sekali, tapi bumbunya aku lebih suka yang di Masjid Agung. Iya, semua emang selera-selera ya. Meskipun satu jenis makanan yang sama kayak rawon. Rawon itu aku lebih suka yang di sini, aku lebih suka yang di situ. Padahal ya judulnya tetap rawon. Ranu bilang rawon. Terus aku nanya, rawon mana? Rawon Setan Embong Malang. Ini paling enak makannya sama parunya itu loh. Parunya rawon setan, beuh enak. Terus ada yang juga bilang Nugraha Curas. Katanya rawon kalkulator di dekat Taman Bungkul. Satu. Yang kedua, gado-gado Pak Azam. Jualannya di toko Ria daerah Wiyung. Oh iya, ini aku baru tahu nih gado-gado ya. Kalau saya Sobat Gen, gado-gado menurut saya yang enak di daerah Surabaya Timur itu ada di Yakaya. Itu tuh enak itu gado-gadonya. Ada juga katanya Nugraha, tahu campur Pak Sada di Gedung Juang 45 Mejen Sungkono. Wah ini aku juga baru tahu nih. Sama yang keempat, lontong balap Raja Wali. Wah kalau lontong balap, kalau lontong balap Raja Wali ini emang best. Waktu itu dia Pak Endut kan kalau yang Raja Wali. Apa beda? Pak Endut itu juga enak loh. Sampai sate kerangnya, terus apa? Lento. Wah itu. Hati-hati kalau ngomong jangan kebalik, bahaya. Ada Kongkumis katanya rawon Semanggi nasi campur. Nah rata-rata sama juga nih. Ada Adep di depan Masjid Agung itu ada Semanggi, depannya restoran Agis. Atau kalau Car Free Day di sepanjang Jalan Darmo yang mengarah ke Taman Bungkul atau di area Taman Bungkul juga ada. Sama rata-rata tuh kayak gitu semua ya ngomongnya ya. Paling aneh tadi, bukan paling aneh, yang paling aku gak pernah dengar atau jarang dengar tuh Kongde. Kalau menurut Sobat Gen gimana? Ada yang lain gak kira-kira makanannya? Ada Monica, selamat pagi Monica, apa kabar? Makanan otentiknya tuh rawon kalkulator, apa rawon setan, atau rujak cingur, atau bubur Madura, Pasar Atom. Oh iya, di Pasar Atom itu juga ada banyak makanan. Pasar Atom itu Selain ada bubur maduranya, Sobat Gen, itu juga ada cakwe peneleh yang paling viral. Sama ada bakmi. Bakmi apa ya? Aku lupa. Pokoknya waktu itu aku pernah makan di situ dan itu juga enak. Tapi kayaknya harus pintar-pintar pilih-pilih. Takutnya kalau makan di Pasar Atom kecampur sama B2 ya kan. Kita kan juga harus wajib tahu, oh ini boleh atau enggak nih gitu. Ada Dwi Agus juga katanya lontong balap. Lagi-lagi lontong balap. Terus habisnya tuh ini banyak. Ada salsa, coba kita dengerin salsa sih pagi hari ini ngasih rekomendasi makanan apa ya. Kok banyak salsa. Coba kita dengerin aja lah salsa. Satu-satu sayo.
1: Halo, morning Kak Nara.
0: Morning salsa. Kak,
1: aku mau ikutan topik dong terkait kuliner ya. Aku tuh kalau sarapan, sarapan pagi tuh saudara-saudaraku tuh pada tak ajakin soto Cak Pardi. Best of the best, soto Cak Pardi. Terus kalau siang itu biasanya aku ajakin makan bebek ireng di Sukodono. Itu best, atau kalau enggak ya aku ajakin makan bebek 75. Endulita Endul.
0: Betul, sore hari 7.
1: Itu. Nah, terus terakhir itu aku mesti ajakin saudara aku yang dari Semarang atau Jakarta tuh tahu tek Cak Jayen.
0: Iya dong, tahu tek.
1: Angler, asli tak jamin angler.
0: Temenan.
1: Best of the best gitu ya Kak Cepi ya Kak Nares ya. Aku boleh request gak Kak Nares?
0: Boleh dong, Sa.
1: Lagunya
0: apa?
1: Kobe Junior dong ya
0: Kobe
1: kamu.
0: Junior.
1: Oke,
0: okay, nanti habis itu kita puterin.
1: Tambahin Kak Nares.
0: Oh, ada lagi
1: juga
0: nih.
1: Itu biasanya aku lek gak soto Cak Pardi. Iku tak jandok ning gone lontong balap Villa Bukit Mas.
0: Oh iya dekat kantor yang mamaku dulu.
1: Mas yang dari Makam Pahlawan arah ke Gunung Sari.
0: Iya, itu sebelah kiri jalan.
1: Nah, pakai sepau pedes.
0: Boleh enak itu. Temenan.
1: Terus sate kerang.
0: Bener.
1: Nambah
0: petis. Sama es degan gak sih?
1: Surabaya tuh kulinernya enak-enak kan Nares.
0: Bener.
1: Kalau siang lagi tuh enak lagi tuh makan dawet. Sama lontong mie yang di Blauran Haji Rohmah. Cobain Kak Nares.
0: Coba ya.
1: Pasti kamu suka Kak Nares.
0: Salsa.
1: Meskipun dia di dalam pasar, tapi endul.
0: Bener.
1: Endul tambah OTOT.
0: Dicocol
1: di kuahnya. Wah, mantap. Dawetnya tuh sih enggak ada lawan.
0: Salsa, aku lapar kayak begini.
1: Best of the best.
0: Ya Allah, pagi-pagi ngomongin makanan rekomendasi kuliner Surabaya aku luwe Sobat Gen. Coba kalian kalau misalnya ada rekomendasi khas Surabaya langsung di WhatsApp di 0811 352 1031. Barengan boleh request juga, boleh.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sudah masuk musim liburan, tapi in this economy tetap pengen liburan seru dan nyaman kan? Tenang, ada FOMO, Focus Promo Holiday. Bisa wujudin liburan jadi nyaman dan fun. Nikmati penawaran spesial diskon hingga 5,9 juta rupiah dari merchant di dalam dan luar negeri pakai QR bayar, kartu kredit atau debit mandiri, hingga penukaran live-in point. Jadi QR cross-border ini bisa dipakai di luar negeri. Mulai dari F&B, travel, hotel, beauty, entertainment, sampai stationer. Nikmati promo spesial brand favorit seperti Havaianas, Gramedia, Traveloka, Tiket.com, Mothercare, hingga Ginger Snaps, dan masih banyak lagi. Jangan lewatkan promo seru produk Bank Mandiri. Masih banyak program lainnya. Cashback sampai dengan 200 ribu dari tabungan Now. Periode promo dari 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Cek info di bmri.id/FOMOHOLIDAY. Banyak serunya. Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di KFM.

0: 7 Gedung Graha Pena Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen ngomongin makanan. Berame bener ini di WhatsApp ya. Nambah lagi. Ini sudah ada yang masuk juga dari Dias. Coba kita dengerin nih. Dias katanya mau ngasih rekomendasi ya.
1: Pagi-pagi.
0: Pagi Dias.
1: Mau ikutan topik ya.
0: Boleh dong.
1: Kalau tadi yang rawon, penyetan, bebek, sudah banyak yang rekomen. Kalau aku rekomennya
0: apa?
1: Ini, apa? Lontong-lontongan petis ya.
0: Waduh, kasih tahu.
1: Lontong mie diaduk gubeng.
0: Oh iya.
1: Lontong mie Pak Candut itu. Itu di dekat jembatan viaduk gubeng.
0: Bener.
1: Depannya Indomaret.
0: Iya, itu enak itu, best itu.
1: Lumayan enak itu langganan saya di situ. Kalau sarapan pagi-pagi,
0: apa?
1: Mantap di situ.
0: Oh, kalau sarapan pagi-pagi.
1: Sudah itu aja.
0: Yakin?
1: Aktivitas.
0: Terima kasih dia.
1: Kalau gado-gado itu rekomennya itu di Prapen Indah, depan Indomaret juga.
0: Prapen
1: itu
0: Indah,
1: ada
0: ya?
1: Bapak-bapak dorong gerobak gado-gado itu porsinya wah mantap, bumbunya itu melimpah. Dia buka tak sampai sore.
0: Paling
1: siang sudah habis.
0: Oh, cepat laris manis ya soalnya ya, karena saking enaknya. Ini aku penasaran sama Dias yang gado-gado di Prapen Indah itu karena enak atau karena porsinya Dias. Ayo ngomong jujur. Ini juga ada yang sudah masuk nih Sobat Gen. Mau kasih rekomendasi tahu campur Cak Minto sekitar SMA 15 Menanggal. Oh nice, ini yang dekat-dekat sini bisa tak coba. Ini dari Dina Indriana. Habis ini kayaknya ya. Loh kok habis ini makanku mau banyak banget. Bingung aku jadi mau pilih yang mana. Ada juga nih dari siapa ini, gak ada namanya. Selamat pagi kak, selamat pagi. 08129210 sekian, mau request lagu dong. Boleh, kamu mau request lagu apa? Ayo yang mau request, boleh nanti aku puterin. Tapi sabar ya, karena ini banyak banget sih yang masuk-masuk yang udah request. Aku puterin satu-satu juga. Selamat pagi Kak Nares, ikutan topik ya. Boleh dong. Kalau aku ya pagi sarapan tak ajak Kak Nares ke soto ayam Cak Pardi depannya TP. Ini tadi sama kayak salsa ya, pagi-pagi jadwalnya rutenya ke TP dulu. Kita makan soto ayam Cak Pardi. Lalu siangnya makan nasi bebek Mbak Roh belakangnya sekolah Kristen Darmo. Iya Sin Lui, itu juga enak bener banget. Setuju, siang kita makan bebek. Lalu malamnya dinner di malam ngomongnya dinner tapi di tahu campur Pak Sada. Kalau makannya di Pak Sada itu bukan dinner, itu tetap aja badok. Tetap judulnya makan malam, gak usah pakai dinner-dinneran. Ini juga sudah ada yang masuk juga nih Sobat Gen. Dari siapa ini ya? Oh tadi ngasih informasi juga. Oh terima kasih loh ngasih kabar jalannya. Dari 0878-8020 sekian. Lampu merah kebun binatang dan Darmo seperti biasa padat karena lampu merah. Kalau kuliner coba soto daging Marmoyo atau soto daging KPU di pagi hari. Terus dikasih update lagi nih Sobat Gen, suasana depan Mas Pion Square lampu merah aman terkendali. So far perjalanan dari TP ke Rungkut lancar. Alhamdulillah kalau lancar ya. Mau request lagunya apapun deh, kalau ini Gen FM itu jagonya. Pagi semuanya, selamat pagi juga. Semangat juga untuk Sobat Gen yang udah masuk, yang udah ngasih rekomendasi, terima kasih banyak. Ini nanti tak catet-catetin. Yang di TikTok ini juga terima kasih yang udah masuk ngasih tahu, Mbak. Itu namanya lontong Pak Endut sama Raja Wali itu beda. Oke, siap. Ada juga dari Pungki. Ya kan Pungki pagi Kak Nares. Selamat pagi Pungki. Semangat siarannya pagi hari ini, sehat selalu Kak. Terima kasih banyak Sobat Gen yang mau ngasih rekomendasi masihan. Karena aku yakin Surabaya itu kan luas. Dari utara, timur, selatan, barat, barat daya. Semuanya isinya makanan tok. Boleh langsung aja di-share rekomendasi kalau misalnya ada tamu. Paling enak dibawa kemana di 0811-352-1031.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Dengerin aja deh.
2: Ada musik,
1: ada info dong. Biar imbang.
2: Tetap di sini ya.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Jawa Timur 2026 terus berlanjut dengan berakhirnya jalur prestasi akademik SMA. Sementara pendaftaran untuk jenjang SMK masih dibuka. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Israel dikabarkan menyerang terowongan bawah tanah milik Hezbollah yang berisi ratusan senjata dan peluncuran rudal. Mengutip berita CNN Indonesia, terowongan sepanjang sekitar 200 meter itu berada di wilayah Lebanon Selatan dan disebut menjadi bagian dari infrastruktur milik Hezbollah. Israel menyatakan operasi dilakukan untuk mencegah ancaman terhadap wilayahnya, sementara situasi di perbatasan Israel-Lebanon masih memanas. Hingga kini, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun tanggapan langsung dari pihak Hezbollah terkait serangan tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca di Surabaya Raya hari ini diperkirakan didominasi kondisi berawan dengan suhu mencapai 33 derajat Celcius. Dilansir dari Detik Jatim, kondisi berawan diperkirakan terjadi di Surabaya, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Lamongan, hingga Mojokerto. Masyarakat diimbau tetap menjaga kecukupan cairan dan mengurangi aktivitas di bawah terik matahari pada siang hari. Memasuki berita utama, pendaftaran SPMB Jatim 2026 jalur prestasi akademik jenjang SMA resmi berakhir pada 28 Juni dan dilanjutkan dengan proses pemenuhan kuota. Mengutip Kompas Jatim, pendaftaran jalur prestasi akademik jenjang SMK dibuka pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026. Jalur prestasi akademik SMK diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki nilai rapor terbaik sesuai ketentuan dengan pilihan sekolah berdasarkan kompetensi keahlian yang diminati. Dinas Pendidikan Jatim mengimbau calon murid dan orang tua memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap serta mengikuti setiap tahapan sesuai jadwal yang ditetapkan agar proses pendaftaran berjalan lancar. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa-Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
2: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
1: Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
3: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk, nantinya takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya, itu. Kalau jam-jamnya nggak ada, mas ya. Ya, tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya, mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Erlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur. Bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
4: Masyarakat itu bisa diberitahukan, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail. Tidak tiba-tiba perpadamkan, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi loh. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan. Apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu sama satu jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
1: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
4: Strategi PLN pertama, memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Selama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat satu hari tanpa listrik atau Earth Day, seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: Gen 103,1 FM.
6: Bisa banget.

Gen 103,1 FM bisa banget Sobat Gen. Masih barengan sama Nares sampai jam 10 pagi nanti. Kalau dari tadi kita rame banget ngomongin soal kuliner yang ada di kota Surabaya. Apalagi ini adalah rekomendasi yang cocok banget untuk turis datang. Masih ada banyak banget loh yang masuk. Kayak misalnya selamat pagi kan Nares cantik. Hai selamat pagi, salam kenal saya Bagas, izin request lagu. Oke, nanti kita puterin ya request lagunya. Ini rame banget yang request. Ih, pengen ditemenin banget kayaknya. Ada juga nih yang bilang, pagi kan Nares, kalau pagi-pagi gini enaknya makan soto bening Tenggilis dari Indra. So, kaget kan? Hah? Karena aku anak artis. Kok anak artis? Ya, anak Tenggilis gitu. Sebelah mana?

0: kalau makan cari golek bebek tak bawa di bebek THR, bebek Papin, opo bebek Wahid Hasim. Oh iya dong, bebek Wahid Hasim dong. Bebek Mbak Roh juga enak. Lek pagi lontong balap Jalan Semarang. Lesehan opo lontong balap Jalan Bawean. Opo sego empal pengampon. Rujak cingur dolok. Menurutku lebih medok bumbu es dawet Kudus Cak Minto. Gado-gado enak di gado-gado Pak D depan Galaksi Pandigiling. Mbak murah porsi warek, Mbak Nares, terima kasih juga Setiawan. Hi, kok orang-orang ini bisa nemu makanan-makanan yang enak-enak kayak gini tuh dari mana sih? Iseng, nyoba, atau dari viral-viral? Karena anak zaman sekarang itu ya, kalau misalnya nyari tempat-tempat makan, pasti ngeliatnya dari TikTok. Sama halnya cari tempat wisata. Kalau mau jalan-jalan di kota Surabaya kemana ya, pasti nyarinya di TikTok. Sampai kemarin, aku tuh tanya ChatGPT, Sobat Kenda. Tempat wisata kota Surabaya hits 2026. Keluarlah 4 paling tinggi yang paling dicari. Yang pertama KBS, yang kedua Kota Lama Surabaya, yang ketiga Jalan Tunjungan, dan yang keemas, yang keempat itu baru Kalimas Butur. Semuanya udah pernah aku datengin kecuali Kalimas Butur. Gak tahu kenapa setiap aku mau jalan-jalan naik sungai, putar-muter sungai Kalimas itu, selalu lagi surut. Jadi kapal yang gak boleh jalan. Nah, tapi kalau zaman sekarang memang paling seringnya ada tamu. Kemana enaknya Surabaya ya? Jalan Tunjungan. Habis Jalan Tunjungan, pengen dingin-dingin kita ke TP aja gak sih?
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: GenFM.
1: Follow dan cek cuitan GenFM di X @GenFM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen masih ditemani sama Nares sampai jam 10. Ya, meskipun beberapa waktu lagi sih nemeninnya. Tapi makasih banyak loh untuk semua rekomendasinya. Aku happy banget. Udah beberapa aku catet-catetin juga di notes. Jadi kan karena memang udah menginjak usia 30-an, udah uzur, jadinya anaknya gampang lupaan, gampang pikun. Terus semua-semua harus dicatat di notes. Makasih ya sekali lagi. Udah ada beberapa yang gak usah nunggu tahu, aku sendiri pengen sambangi. Thank you so much guys. Dan juga untuk Sobat Gen yang masih mau request-request juga boleh. Nanti kalau misalnya bisa aku puterin satu-satu, karena ini requestannya masuk banyak banget di 0811-352-1031. Yang pasti Sobat Gen, di tanggal ini tuh sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 29 Juni, waktunya gajian gak sih? Tapi selain waktunya gajian, di hari ini tuh adalah sebenarnya peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-33. Dan aku suka banget nih sama temanya tahun ini, itu adalah Ayah Wajib Hadir. Nah, ayo ayah-ayah, untuk tumbuh kembang anak dan bentuk keluarga yang baik, harus selalu hadir, penuh cinta, kasih waktu yang banyak, ya kan? Biar istrinya itu juga merasa disayang, anaknya juga merasa disayang. Ya mungkin kalau misalnya saya ya Sobat Gen ya, kalau pengen ngerasa disayang lagi, apa jawabannya? Transferin saya uang ya ayah.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen, sudah jam 10. Tandanya apa? Tandanya waktunya saya harus pamitan. Thank you so much untuk hari ini yang udah joinan ya, udah ngasih tahu tempat rekomendasi makanan-makanan khas Surabaya di mana aja. Udah ngasih tahu informasi-informasi kabar jalan hari Seninnya ini gimana. Semoga sobat Gen semuanya bisa menjalani aktivitas semuanya lancar, enggak dimarahin atasan. Habis ini juga gaji masuk, gaji naik ya, harapannya ada bonus-bonus tambahannya juga. Well, Nareswari Lila pamit. Sampai ketemu besok sobat Gen. Ciao.
3: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
4: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: atau IG, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen.
2: Gen. 103,1 FM Surabaya.
3: Gen. 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi dengan Mbak Fatima.
2: Iya, benar.
1: Selamat pagi Mbak Fatima. Perkenalkan saya dengan Rudy. Dari Since Agency. Saya adalah agency untuk social media, untuk digital, untuk UMKM restoran. Suka makanan Padang nggak?
2: Suka.
1: Nah, suka ya. Nah, ini ada restoran namanya Bagi Sore. Jadi emang bagi-bagi sore-sore doang gitu ya Mbak ya. Dia itu lagi pengen masuk ke ranah TikTok nih Mbak. Mbak Fatima sendiri suka live?
2: Iya, suka sih Mas Timan buat temen-temen aja gitu loh.
1: Oke, okay, nah kenapa tidak mendapatkan duit atau cuan ya gak sih? Kita ini sudah bekerja sama dengan social media. Mbak tahu gift gak Mbak? Kan ada topi yang pakai kumis, ada flower ya Mbak ya?
2: Betul.
1: Terus ada es jeruk, nasi lemak, ya kan? Kita kerja sama, kita punya produk-produk kita, Mbak, di TikTok. Ada rendang, ada ayam pop.
2: Oh, baik.
1: Oke, dan ada cuma tiga sih. Rendang, ayam pop, sama gulai tunjang.
2: Gulai tunjang.
1: Ya. Nah, kita encourage, saya pengennya Mbak live to encourage orang untuk ngasih gift tersebut.
2: Oh.
1: Rendang, ayam pop, sama gulai tunjang.
2: Gulai tunjang.
1: Ya.
2: Oh, baik.
1: Nah, kreatifnya adalah NPC, Mbak, yang lagi rame.
2: Oh.
1: Mbak, tahu nggak NPC?
2: Tahu.
1: Nah, pas berarti ya, emang orangnya pas nih. Saya mau nyoba sama Mbak nih. Udah ada tuh rendangnya. Rendang, wow, number one in the world. Itu, Mbak. Ini ibaratnya casting lah, karena ada beberapa nih. Per live, Mbak dapat 1.500.000. Dan dari total gift yang masuk, Mbak dapat 25%.
2: Oh,
1: lumayan dong. Jadi untuk rendang adalah, rendang, wow, number one in the world, hahaha. Coba ya Mbak ya, untuk rendangnya silakan.
2: Rendang, number one in the world, hahaha, gitu Mbak.
1: Jangan ketawa, hahaha, kepedesan gitu loh Mbak.
2: Oh, kepedesan.
1: Jangan lupa thank you ya Mbak ya, thank you for the rendang, number one in the world, gitu loh Mbak.
2: Oke, saya coba lagi ya. Rendang, number one in the world, hahaha, thank you for the rendang.
1: Oke, okay, nice. Kalau ada yang ngasih 4 kali, nah ini kan tantangannya berikutnya gitu ya Mbak. Kalau ada yang ngasih 4 kali kan Mbak harus ngulang. Boleh gak kita coba 4 kali Mbak? 3, 2, 1.
2: Rendang, wow, number one in the world. Ha, ha, ha, thank you for the rendang. Wow, rendang, number one in the world. Ha, ha, ha, thank you for the rendang. Rendang, number one in the world. Ha, ha, ha, thank you for the rendang. Rendang, number one in the world. Ha, ha, ha, thank you for the rendang.
1: Wow, sekarang ayam pop Mbak. Thank you for the ayam pop. Popski pop pop pop ayam pop pop pop.
2: Thank you for the ayam pop. Popski pop pop pop pop.
1: Keren. Terakhir, gulai tunjang. Thank you for the tunjang. Cui cui cui yummy. Kan tunjang kan kikil ya Mbak ya, agak cuy kan. Dan ini boleh langsung 3 kali Mbak. 1, 2, 3.
2: Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah. Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah. Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah.
1: Keren. Nah ini kita juga pakai Batavia Dancer nih yang akan nge-guide Mbak untuk koreografinya. Oh. Kira-kira besok bisa nggak Mbak sore datang ke sini?
2: Besok sore saya kelas nih Mas.
1: Kelas? Di mana Mbak?
2: Di Universitas Tarumanagara.
1: Loh, Jakarta? Ini Mbak Fatima Aruma bukan?
2: Bukan.
1: Ya, I'm sorry, salah sambung. Dan Mbak masuk salah sambung di... Sorry for the salah sambung. Sorry for the salah sambung.
0: Semuanya, bestia Rangkaian FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Ken. 103,1 FM, bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
4: Be Quick, ini baru bengkel.
0: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
4: Gen
0: FM. Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Pak Irawan. Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
3: Ya, kenapa Pak?
2: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
4: Ya terus.
3: Anaknya ini aktif banget memang Pak.
2: Saya itu kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok nggak diomongin sama saya gitu? Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak, ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
3: Belum sih Pak, belum saya dapatkan kalau kayak gitu.
2: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini ngeliat ya CCTV itu loh Pak, anak Bapak itu gondol.
3: Apa yang hilang tadi apa Pak?
2: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
3: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya, sekarang sambil saya cek.
2: Saya tuh nggak masalah.
3: Betul.
2: Pak, ada di parkiran atau ngatur parkir.
4: Ya terus.
2: Gimana? Itu nggak masalah Pak, tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak, itu paling penting. Karena kalau enggak nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
3: Oke baik, saya minta waktu dulu ya Pak ya.
2: Bapak tahu nyambi kan Pak?
3: Tahu.
2: Oke, nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
3: Coklat kayak teman gitu ya.
2: Nah niki Pak, karena kan sudah fosil nih Pak nge, jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari, mungkin taruh di lemari, mungkin atau di tasnya.
3: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
2: Ah, Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nggih Pak nggih?
3: Paling cepat hari Senin.
2: Mboten napa-napa. Saya tunggu. Ini di kampus Medoan, Pak.
3: Kampus B kan?
2: Ya ada, Pak. Kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini.
3: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusumalinda.
2: Berarti Pak Irawan masuk
0: salah sambung GDPM.
3: Luar biasa kena deh saya. Aduh.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
2: Halo, selamat pagi.
3: Ya, pagi.
2: Pak Febri, Rudi, Pak, dari Travel, Pak.
3: Gimana, Mas? Gimana?
2: Ini, Pak, mau sedikit update untuk acara Bapak.
3: Ya, gimana tuh, Mas?
2: Semua sudah kita siapkan ya, Pak. Semua wes beres.
3: Ya, alhamdulillah, saya pusing banget nih, Mas. Soalnya agak ribet juga nih.
2: Nanti Bapak nyampe sini, pokoknya kita yang handle, Bapak udah tinggal lele. Gini, Pak Febri, gini. Ada satu dua sedikit ya.
3: Apa tuh, apa?
2: Gini, kan dari Bapak request ya, di itinerary, minta satu kantor mangan di Rawon Setan.
3: Oh iya tuh.
2: Iya, iya, Pak ya.
3: Mas.
2: Ternyata wis penuh loh, Pak.
3: Ya, terus gimana tuh, Mas?
2: Enggak bisa.
3: Kemarin udah.
2: Nggih. Paham, Pak.
3: Usahain, Mas. Soalnya
2: Iya.
3: Dari Jakarta.
2: Paham. Tapi tenang saja, kita kasih opsi yang berbeda. Sama-sama rawon, Pak. Wenaknya juga sama. Jadi kita kasih opsi, Bapak mau rawon buto ijo, rawon pocong sama rawon gundurwo. Kira-kira mau yang mana?
3: Namanya nama setan semua sih, Mas.
2: Namanya aja, Pak. Yang
3: gitu. Denger ya, baru itu, tapi enak.
2: Kalau aku lebih suka gendruwo loh, Pak. Dagingnya enak itu, Pak. Gede-gede. Keluaknya kadang-kadang udah kayak daging.
3: Tapi bener tuh, Mas, enak ya. Saya sih yang penting, saya percaya sama Masnya.
2: Udah kalau itu. Ya, tapi tolong dikomunikasikan sama bosnya sampean. Yang kedua adalah, mohon maaf, ini yang satu masalah rawon, yang kedua masalah mobil.
3: Aduh.
2: Untuk bosnya sampean. Kan request Alphard, yo.
3: Iya, dia soalnya emang
2: betul.
3: Di Jakarta juga ya.
2: Paham. Maaf sekali, Pak. Wentek loh, Pak. Habis.
3: Hah?
2: Sold out, Pak. Solusinya saya kasih mobil juga. Bagus, cocok untuk bosnya sampean. Avanza.
3: Hah?
2: Avanza.
3: Mas, yang benar dong, Mas. Dari Alphard.
2: Entek, Pak.
3: Saya kan udah jauh-jauh hari. Aduh, Mas, jangan. Ya, Innova deh, Innova.
2: Mas. Reborn-nya entek, Pak.
3: Cari lagi deh, Mas. Iya. Dari kota sebelah tuh, dari Malang.
2: Abis, Pak. Dari Malang, abis. Saya udah coba. Nah, terakhir, Pak. Ini terakhir ya, Pak.
3: Apa lagi, Mas?
2: Ya, ini bonusnya. Karena
3: ini kita kan saya udah tiap.
2: Tenang, Pak. Mas. Tenang, Pak Febri. Ini ada bonus dari kami dan tim. Jadi kita akan berikan wisata mandi lumpur Lapindo.
3: Mas, yang benar dong, Mas. Ini
2: baru loh.
3: Kayaknya nanti saya minta balik aja, Mas.
2: Kalau sampean mau cancel, boleh.
3: Kanan oke okay lah.
2: Boleh. Kalau sampean dan perusahaannya pengen pindah vendor gitu ya.
3: Iya
2: boleh,
3: deh,
2: boleh.
3: Simpel aja.
2: Tapi DP tidak kembali.
3: Loh, ya nggak bisa gitu lah, Mas.
2: Loh, nggak bisa. Kayaknya kalau Bapak mau, ya wes. Silakan pindah, cari agen yang lain.
3: Gitu
2: ya. Dan kedua, Bapak main cancel aja hamin 7 hari, Pak Febri Febiola akan saya blacklist.
3: Siapa tadi?
2: Ini Pak Febri Febiola toh?
3: Mas, jangan bercanda, Mas. Saya ini lagi puyeng.
2: Pertamini toh?
3: Bukan.
2: Astagfirullah.
3: Ini siapa sih?
2: Salah orang, saya salah sambung, dan Pak Febri masuk salah sambung di GNFM.
3: Astagfirullahaladzim, lemes.
4: Lah, senang kono rek. Suwun yo sobat Gen. Lagu-lagu enak.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Kejutan MBman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya, atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking servis di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Suwon yo, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be quick, ini baru bengkel.
4: Selamat malam.
5: Halo.
4: Iya, dengan Bapak David.
5: Oh, iya benar-benar dari ini Bapak David ini.
4: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
5: Pak
4: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
5: Gilbert.
4: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
5: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
4: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
5: Oh, bayar kok, Pak.
4: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
5: Iya, benar, Pak. Terakhir iya. Dari Singapura saya ngambilnya.
4: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
5: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
4: Nah, ya, saya kok nggak terima ya, Pak. Gimana ini? Putnya saya nggak nakut-nakutin ya, Pak, ya. Kalau misalnya ada pengiriman lain, ya nggak bisa sampai ke tangannya Bapak.
5: Aduh. Ya, terus saya harus bagaimana ini, Pak?
4: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya Bapak. Ini kan parfum brand-brand gitu ya?
5: Iya, benar-benar. Parfum branded, parfum niche.
4: Mungkin bisa dibantu gitu loh, Pak. Mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu, Pak, ya. Atasan saya ini sukanya yang bau tanah itu apa? Parfum apa ya, Pak?
5: Saya nggak punya rekomendasinya kalau bau tanah, Pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini. Parfum cairan...
4: Rencananya kan saya memang ini mau ada pameran, Pak, gitu loh. Ada inovasi di luar negeri, Pak. Parfum yang ditelen gitu, Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya, Pak, ya. Jadi saya maunya kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri parfumnya. Saya mau yang dalam bentuk ini loh, Pak, kayak kapsul gitu loh, Pak. Tapi isinya tuh parfum gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer gitu mau testi gitu, ya sudah saya masukkan aja kapsulnya. Des, wangi gitu, Pak. Kalau nggak salah saya pernah dapat itu dari Ethiopia itu untuk keluarannya itu, Pak. Parfum lagi tren, gitu. Iya. Di Ethiopia, Pak.
5: Saya belum pernah dengar, Pak.
4: Oh, belum pernah dengar. Di sana itu lagi viral. Itu bisa kita viralkan di Indonesia gitu, Pak. Jadi kayak tren terbaru gitu loh, Pak. Parfum telan.
5: Parfum telan ya.
4: Iya, betul. Tuh. Tolong Bapak cari inovasi itu. Kalau misalnya oke, Pak, lo sudah langsung kita bermitra aja gitu, Pak. Nanti masalah untuk pengiriman atau apa nanti bisa lah, Pak, kita atur-atur gitu ya.
5: Boleh-boleh, Pak.
4: Nanti bisa diusahakan gitu. Saya kira-kira dapat jawabannya kapan ya, Pak?
5: Saya waktu satu mingguan lah, Pak.
4: Satu mingguan?
5: 7 hari lah.
4: Boleh,
5: satu
4: boleh,
5: mingguan,
4: boleh.
5: Pak.
4: Boleh, ya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya, Pak?
5: Plaza Marina?
4: Iya.
5: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih, Pak. Kita selama ini online, Pak. Rasanya Bapak salah toko deh.
4: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu nggak sih, Pak?
5: Iya, benar-benar. Bukan bau-bau. Hah?
4: Bukan bau-bau, tak, Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Walah, maaf. Pak David, saya salah. Berarti Pak David masuk salah sabun Geneva.
5: Oke,
0: gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Geneva.

Ken 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Mbak Lina.
2: Iya.
1: Tampian gak popo tambah saiki Mbak.
2: Kenapa emangnya?
1: Aku tuh temennya Hadi.
2: Iya.
1: Nah Mbak pernah pacaran sama Hadi?
2: Bukan pacaran sih, cuma hanya teman. Wong aku gak suka.
1: Dua hati Hadi iki Mbak. Hadi iki dukuno sampean Mbak.
2: Dukuno apa?
1: Dukuno sampean cek. Sampean ku seneng mana Mbak Hadi?
2: Kalau deh katanya dukuno aku lo deh ngulah balik deh dibalik sampe Allah.
1: Gak mambungi sampean ki mimpi apa?
2: Kemarin tuh mau tidur iku tidak. Ini sama orang
1: Jepang.
2: Terus ngomoro ada kakekku. Kakekku sing nyelametno aku.
1: Nah, iku Mbak, cobai kono peyek enggak, Mbak?
2: Peyek maksudnya?
1: Iya, peyek kacang.
2: Enggak.
1: Nah, gak ono. Sampai nek kuno ono banyu mentah enggak? Cepetan, cukup saiki.
2: Kaya apa?
1: Loh, iki kayak kumur, Mbak. Cek sampe iki cek gak kelepon mana, Mbak?
2: Saka.
1: Banyu mentah, Mbak.
2: Iya, sak apa, sak cebuk.
1: Sak gelas, sak cebuk, sak cebuk, sak cebuk, ayo gak apa-apa.
2: Sak cebuk, terus.
1: Kumuro saiki, kumuro, tantennya.
2: Kumur?
1: Kumuro.
2: Pengkira, cintek no ta?
1: Enggak, kumuro ping telu, maru semburno mbak.
2: Mari.
1: Mbak, nang kuno ono panci, panci, ono panci?
2: Panci, panci apa? Aluminium apa panci apa?
1: Aluminium.
2: Ada aluminium, iyo. Mari.
1: Hmm. Wes yo, ana sendok. Pukul no mbak ping pitu.
2: Kayak apa?
1: Lho, yo iku gaing no apa lah ping pitu. Tung tung tung ping pitu mbak.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan salah aku iki nama dhewe. Ngono mae.
1: Mbak, iki gawe sampean mbak. Ojo sampe mbak, anake sampean iki kerasukan pisan mbak.
2: Aku kurang rapi. Hadi siapa sih mbok masuk?
1: Hadi Setiawan koncoku. Mantani sampian. Teko Bali mbak.
2: Bali. Aku gak ada mantan Bali.
1: Loh, iki kudu Mbak Lina amit kita.
2: Amit?
1: Iya.
2: Alah.
1: Loh, berarti Mbak Lina masuk.
3: Salah sambung ya Neven.
0: Semuanya, mesti anak GNFM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi yuk. Dengerin.

0: Langsung dari gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal boleh tua, tapi semangat jangan tua, jangan zompo. Hari Senin, buat kamu mungkin udah mau berakhir Sobat Gen, tapi justru ini hari Senin baru aku buka dengan bekerja. Sebelum siaran seperti biasa, aku pumping tubuh aku. Aku sudah bungkus es americano buat semangat diriku nemenin kamu. Hopefully bakal semangat dan juga pastinya kita bakal seneng-seneng kalau ditemani sama Coki. Jelas, cuma di nyore, nyerocos sore-sore pastinya di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Kayaknya minggu ini adik-adik yang sekolah pada minggu terakhir buat liburan setelah liburan panjang. Buset ya, kemarin kan acaranya Gen sama Muku Sobat Gen. Ya Allah, Pakuwon Mall. Rau amin enggak karu-karuan. Gimana weekend kamu Sobat Gen? Menyenangkan? Yang kemarin mungkin ikutan acara running dan ketemu sama Coki di Surabaya Green Force Run 2026. Halo, udah pada kembali bekerja? All good. Gokil ya. Timeline minggu ini diwarnai dengan semua orang olahraga. Yang di Jakarta High Roxan, yang di Surabaya event running. Seneng kalau ngelihat orang-orang zaman sekarang tuh sehat-sehat semuanya Sobat Gen. Gimana timeline kamu? Isinya apa coba? Seliweran apa coba? Kalau ngomongin seliweran, siapa tahu yang udah seliweran di jalan boleh dikabarin ke Coki ya. Gimana kondisi traffic sore hari ini di 08 11 352 1031? Itu dia. Mau ngabarin, mau chatting atau voice note terserah Sobat Gen. Absen-absen Gi di sini gitu kan. Selamat sore buat Uncle Pai. Uncle Pai kepengen denger lagunya Run yang Rahasia Part 2. Tapi aku jujur ya Uncle Pai ya, aku sekarang ini kepengen muterin tetep Run tapi gak kalah enak. Yang lain masih Coki tunggu Sobat Gen di 08 11 352 1031. Pastinya di Nyore Nyerocos sore-sore.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: mata melindungi mata dari masuknya benda asing dan menyebarkan air mata ke permukaan mata agar tetap lembab. Selain mempengaruhi penampilan, kelainan kelopak mata beresiko mengganggu penglihatan. Kondisi kelainan kelopak mata yang terlipat ke dalam menyebabkan bulu mata bergesekan. Ini dapat menimbulkan iritasi dan tidak nyaman. Waspadai gejala, rasa mengganjal, mata merah, mata berair, rasa nyeri, iritasi, sensitif pada cahaya, adanya cairan, dan pembentukan krusta hingga penurunan penglihatan. Informasi lebih lanjut mengenai kelainan kelopak dan penanganannya, hubungi Klinik Rekonstruksi Okuloplasti dan Onkologi ROO Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, Senin hingga Kamis pukul 7 hingga 12 siang, Jumat pukul 7 hingga 11 siang, dan Poli VIP sore setiap Rabu, layanan IGD umum dan IGD mata yang buka 24 jam. Hubungi 031-820-10.000 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 0815-1110-1000 atau datang langsung ke Jalan Ketintang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, helping you to see better.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: saling memaafkan. Aduh ya Allah, bagus bener. Memang ya, tugas manusia itu apa sih? Kalau gak bikin salah ya saling memaafkan, coy. Gak usah minta maaf. Kalau kepengen ikutan request di sini Sobat Gen, aku terbuka dengan lebar. Mau lagu bule atau Indonesia, terserah kamu Sobat Gen, di 0811 352 1031. Mau syarat buat Rizky? Halo Kak Coki, aku lagi perjalanan dari Pakuwon Mall menuju ke HR Muhammad. Terpantau rame, tapi agak sedikit mengadat aja. Kalau di depan traffic light yang di perempatan itu ke arah mau ke HR Muhammad. Setelah itu masih lancar aja. Halo Gita. Gita ngabarin Kak Coki lagi terang banget nih. Agak sedikit silau. Perempatan Merstikom arah ke Kedung Baruk Sobat Gen. Dikabarin tuh. Tapi alhamdulillah lancar-lancar aja. Agak sedikit takut kalau nyalip motor. Karena motor ini sudah selalu di daerah situ. Ya namanya lewat zebra cross Sobat Gen. Hati-hati ya buat kamu ya Sobat Gen ya. Bukan cuman perempatan situ sayang. Yang di perempatan mana lagi tuh, Wiyung. Aku buka perempatan Wiyung lagi. Pertigaan Wiyung. Terus Marungunun di mana aku coba sing. Motor aku langsung kayak tahu gak sih udah ada zebra cross. Itu gak berhentinya tuh di belakangnya itu. Langsung maju itu dia ya. Saya nggak bawa mobil kira ada deg-deg ser. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Setiawan. Kak Coki update traffic aja. Jalan Mulyosari arah Kemer masih rame lancar. Aman Kak Coki. Iya nih, aku tadi juga sempat ngeliatin CCTV SITS ya. Daerah Bundaran ITS masih lancar aja. Thank you banget. Yang lain masih aku tungguin Sobat Gen di 0811 352 1031. Syarat buat Bagus yang kepengen sore ini biar tambah semangat nyetirnya, lagi on the way ke Pandaan Kak Coki, doain lancar aja. Kepengen denger lagunya Super Axis, aku puterin spesial buat kamu ya Gus.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kan 103,1 FM bisa banget.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1 dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1 dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Panel Atletik Jugend 103,1 FM. Bisa banget. Suaranya Coki masih nemenin kamu Sobat Gedi Nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ini ada yang lucu banget sumpah. Kalau gak salah namanya Rasyad ya, chatting ke WA Genbox bilang gini, permisi silakan masuk. Ngebayangin ada orang ngobrol terus dia ngelewat. Permisi. Lucu banget sih Rasyad. Bisa request gak? Bisa Rasyad. Mau request lagu apa? Bener gak sih nama kamu Rasyad, Kak Coki ini, yang belakangnya 5021. Gak usah pakai permisi, langsung lewat aja, langsung masuk aja. Eh, ada Mr. Glenn. Halo, selamat sore.
1: Yuhu. Coki, selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Baik, sobat sehat loh. Mau ngelaporan
0: gimana?
1: Pandangan mata.
0: Boleh.
1: Perjalanan dari gerbang tol Pondok Candra, Tambak Sumur, sampai menuju ke Pasar Kembang, mau menuju Margo Mulyo, itu terpantau lancar.
0: Oh, siap.
1: Lancar. Dan ini sudah sampai di daerah Simo Pomahan.
0: Oh, ya Allah.
1: Keadaannya lancar jaya.
0: Oh, oke, alhamdulillah.
1: Itu aja. Sementara cuaca cerah ceria.
0: Bener.
1: Mau request
0: lagu.
1: Oh iya, kita mau menuju ke satu pabrik rokok terkenal di Indonesia. Kita mau training di sana. Doakan sukses ya.
0: Buat Kak
1: Coki juga sukses.
0: Amin.
1: Tambah lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Terus
0: amin.
1: Request lagu sembarang wis.
0: Sembarang ya.
1: Yang K-pop ada enggak yang yang kenceng ya?
0: Oh, ada.
2: Kicau mania.
1: Baby Monster bisa enggak? Baby Monster.
0: Oh, Baby Monster bisa.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau enggak ada babynya ya Mother Monster aja. Oke. Okay. Thank you. Bye.
0: Bye. Jangankan Baby Monster, Baby Bala-Bala lo aku puterin. Safe drive. Salam buat Cemeti. Mau kicau. Kicau bener nih. Good luck ya Mr. Glenn ya. Semoga lancar. Itu dia. Lumayan ke pabrik rokok, bisa sedul-sedul di sana. Hai Maulana. Dia bilang gini, traffic jembatan Jagir arah stasiun Wonokromo mulai padat merayap nih, apalagi ditambah kombo ada kereta, mantep banget. Asli. Hati-hati ya bro ya, harus fokus kalau di situ. Wes, gak usah pegang handphone ya, kalau misalnya dirasa kayak mau ngetik agak sedikit kesusahan, voice itu juga boleh banget loh. Siap-siap tuwek nang dalan coy. Tanggal tuwek gak usah ngomongin tuwek, nggak ada tuwek di sini. Sesi potret dong, nanti insya Allah aku bakal puterin. Ada siapa nih? Halo, selamat sore.
3: Kak Coki.
0: Hai.
3: Dari tol Tambak Sumur sampai udah masuk tol Sidoarjo ini terpantau lancar.
0: Siap dik.
3: Mungkin belum jam 5 ya?
0: Iya.
3: Gak tahu kok nanti jam 5. Mau request lagunya apa? Nuna apa ya yang udah siap belum?
0: Siap.
3: Kayaknya kok terngiang-ngiang terus beberapa hari ini. Tahu aja lagunya gimana sih sebenarnya? Makasih.
0: Ya, kalau spellnya adalah Nona, bukan Nuna, itu dia. Nona, bro. Judulnya Rollerblade, itu dia. Hai, Lili.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Coki. Hai. Ini aku udah di posisi di Margorjo Indah, depannya Mas Pion Jaya. Alhamdulillah hari ini lancar, Jaya. Enak banget.
0: Enak ya perjalanannya?
4: Coki, aku hari ini pengen kamu puterin apa lagunya. Tuh? Deni Caknan aja, sembarang wes, wirang aja deh, yang wirang kalau boleh,
0: oke? Okay.
4: Oh, misalnya udah diputerin lagunya Nona aja yang Rollerblade, oke? Okay? Makasih ya Coki,
0: sama-sama.
4: Buat Coki sehat selalu.
0: Amin.
4: Dan sampai nanti jam 7, semangat terus.
0: Terima kasih banyak, Mbak Lili, hati-hati di jalan. Febrian ngabarin perjalanan dari Jemur Sari ke arah Gresik. Bro, jauh bener, aman nih, lancar, alhamdulillah. Tapi cuman setiap tanjakan di dalam tol, truk-truk pada pelan-pelan ngehemat solar paling yo. Gak ngehemat solar bro. Yo. Ancen aturannya kayak ngono. Kayak geradakan medine. Waduh, goleng coy ya. 0811-352-1031. Ada yang kepengen denger lagu ini? Sudah siap belum? Gedein pelamar radio kamu.

0: Infogame, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemerintah siapkan 4,2 triliun rupiah untuk program magang nasional 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Masyarakat mengeluhkan produk minyak kita yang diduga berbau solar di sejumlah wilayah penerima bantuan pangan, yakni di Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Utama Perumbulok menginstruksikan penarikan seluruh produk minyak kita yang telah didistribusikan kepada masyarakat sebagai langkah antisipatif. Selain itu, ia juga memerintahkan dilaksanakannya pengujian laboratorium terhadap sampel produk guna mengetahui penyebab pasti dan menjadi dasar penetapan langkah serta tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber atau RUU KKS kepada DPR. Adapun diketahui melalui kompas.com, rancangan tersebut memuat 10 pokok peraturan yang salah satunya adalah penguatan peran pemerintah. Diketahui pula pengajuan RUU KKS ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya peran ruang siber dan ekosistem digital dalam kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan negara. Memasuki berita utama, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 4,2 triliun rupiah untuk program magang nasional atau magang HUP tahun 2026 angkatan 2 yang akan dibuka mulai bulan Juli mendatang. Dilansir dari Antara News, kuota peserta pada periode pertama dibuka sebanyak 50 ribu orang dengan masa pendaftaran pada tanggal 15 hingga 28 Juli mendatang. Kemudian akan diverifikasi dan seleksi pada tanggal 29 Juli hingga 5 Agustus. Sementara untuk perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati verifikasi sebagai mitra penyelenggara magang nasional. Pengumuman peserta yang lolos akan diumumkan pada tanggal 7 Agustus dan hari pertama magang nasional periode pertama resmi dimulai pada tanggal 10 Agustus. Dengan adanya program magang nasional ini diharapkan mampu memperkuat sektor ketenagakerjaan nasional. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: jangan lupakan. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Masih dari Gedung Gerapan Lata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ada yang kelewatan, aku baca ini Ajeng. Coki, Gen FM Jakarta kalau pagi udah gabung Surabaya ya? Ya, sekarang mah Surabaya aja. Udah ada Karim tuh sama Nares nemenin kamu Sobat Gen tiap pagi. Nah, tugasnya Coki nemenin kamu setiap sore gitu. Selamat sore buat kamu yang barusan masuk mobil, lagi manasin kendaraan gitu kan ya, lagi mau perjalanan mau pulang ke rumah, atau justru lagi mau running nih sore ini, atau mau berangkat nge-gym, atau mau berangkat futsal, atau badmintonan, atau mau tenis, atau mau padel, atau lagi mau latihan buat high rocks. Sedepnya. Atau justru mau ini nih, lagi mau renang Sobat Gen. Seru. Tahun-tahun sekarang ini ya, itu dia. Aku seneng banget, weekend kemarin Jakarta dipenuhi event high rocks, Surabaya event running. Seneng deh kalau ngeliatin orang zaman sekarang itu vibesnya itu hidup sehat semuanya. Seneng banget. 2026 semua orang kepengen sehat. Tapi kalau menurut kamu yang gak sehat itu apa coba ayo? Udah gitu doang aja. Seneng kalau ngeliatin vibe orang hidup sehat. Nah kalau menurut kamu Sobat Gen, sing gak sehat iku apa ayo? 08 11 352 10 31. Jangan lupa sebutin nama kamu. Terus kalau menurut kamu sing gak sehat itu ..
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 03 1 FM bisa banget. Yakin banget barusan kalau kamu dengerin lagunya Gary Gani sesaat kau hadir, semuanya langsung auto sing along. Emang enak lagunya ini. Lagu-lagu enak di Gen FM semoga bisa bikin kamu itu mood booster sobat Gen buat ngelakuin aktivitas selanjutnya. Siapa tahu ada yang lagi dikejar deadline karena akhir bulan ini ya. Ingat 2026 saya sayangnya, goalsnya adalah apa? Suwehat. Asli sobat Gen, sampai detik ini kalau aku buka threads ya, iki semua orang tuh pada posting acara Green Force Running, terus habis itu yang kemarin High Rocks di Jakarta. Syarat nih buat sobat Gen, atlet-atlet High Rocks yang barusan landing di Surabaya, welcome to Surabaya bro and sis. Gimana? Seru banget pasti. Meskipun ada cerita sampai jarene akeh sing kram sikile. Fun fact sobat Gen, mungkin yang banyak orang enggak ngerti tentang High Rocks ini. FYI, asal kon ngerti sobat Gen. Untuk ikutan High Rocks iku lek sak tim wong loro bayare piro? 5 juta. Lar. Juarane ento apa? Sing nang podium iku, ya. Juara 1, 2 dan 3 gak ento apa-apa. Lar. Me ento apa? Bendero. Kudu bendero slang lo ya. Bendero High Rocks. Tapi shout out ya. Itu adalah apa, manifesting goals buat pribadi, kesenangan pribadi itu dia. Wis gak usah melok. Apa kok ngono dimelok-meloki? Gak gawe duitmu sayang, duit mereka pribadi. Nah, semua orang tuh pada effort. Effort olahraga zaman sekarang itu. Kalau ada teman kamu yang sekarang lagi mau mulai olahraga, ojo langsung komentar iku adalah tumben. Loh, kan ya. Tolong dong dikurang-kurangin komentar-komentar yang agak-agak ya, itu dia. Komentar-komentar agak-agak mengecilkan orang lain. 2026 wis gak usum, wong kabeh gerak kepengin sehat, itu dia. Nah, setiap orang kepengin sehat, tapi pertanyaanku, sing gak sehat menurutmu apa coba? 0811 352 1031. Ada siapa ini? Halo, selamat sore Hendro.
1: Sore Kak Coki.
0: Hai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ikutan topik.
0: Boleh.
1: Sing gak sehat iku dompetku Kak Coki. Dompetku gak sehat.
0: Iya gak sehat. Tanggal
1: terus update lalin iya, ini aku di area barat terus dari tadi. Lalu lintasnya ramai lancar Kak Coki.
0: Alhamdulillah.
1: Buat Kak Coki selamat siaran sampai jam 7 malam.
0: Terima kasih banyak Mas Bro.
2: Selamat sore Kak Coki.
0: Selamat sore
2: Kak Coki, aku mau curhat Mas Ahmad.
0: Apa-apa?
2: Lambeku iki kan mari dikruwes ya mek bojoku ya.
0: Kapok.
2: Karena aku iku nyanyi
0: apa?
2: Sempurnanya aku untuk dirimu.
0: Kalah.
2: Aku banyak yang mau ngono kan. Walau aku tampan kau biasa saja ngono Kak Coki. Langsung dikruwes lambeku Kak Coki. Ngoneku kira-kira sehat enggak hubungan kehidupanku ame bojoku?
0: Lek aku jadi bojomu tak jejek iku.
2: Ya wis Kak Coki, aku request-nya ini ya.
0: Apa?
2: Alter Bridge ya.
0: Walah, tapi kan lagu iku wae.
2: Terima kasih Kak Coki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Open your eyes iki selalu enggak ini ya, enggak asing dari kita zaman kecil ya sobat Gen ya. Lek bisa cari apa namanya barang-barang. Ma, mana ya ma kunci sepeda motorku? Open your eyes. Bukan motomu.
3: Gak sehat iku akeh Coki. Apa dia? Gak sehat. Bareng ngono tahu isi ku yo gak sehat.

0: Suaranya Coki siaran nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Buat kamu yang menjalankan, selamat berbuka puasa. Siapa tahu ada sobat gini puasa Senin Kamis, Masya Allah. Biar apa katanya orang puasa, biar sehat. Nah, ya kan? 2026, ya. 2026 KB uang kepengen sehat. Nah, pertanyaanku kebalikannya. Yang gak sehat, apa Sobat Gen menurut kamu? Aku sebelum baca komentar kamu Sobat Gen ya, abis maghrib gini aku kepengen, boleh gak sih rasan dua? Mari ngucap nopong, selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Tapi sih terungi sholat di acara serasan. Mandek kan kon pasti kan. Marun ya Allah minta maaf ya Allah. Ini kenapa sih dirame lagi di thread lagi rame Raffi Ahmad. Unfold Raffi Ahmad gitu. Yang enggak sehat katanya keluarga Raffi Ahmad pada bikin dinasti. Ya Allah ya Robi. Ya. Asistennya katanya ngejabat ya kan. Ya. Sehat-sehat ya Indonesiaku. 0811-352-1031. Halo Salsa. Sordor Mall Salsa. Baru aku puterin voice note kamu.
1: Halo, sore Kak Coki. Hai. Kak Coki, aku mau ikutan topik dong. Mall. Yang gak sehat itu apa? Apa? Yang gak sehat itu kalau kata Bu Lili ya Kak Coki, temanku itu. Yang gak sehat sekarang itu di company kalau yang bisa kerja itu kalah sama yang pinter ngomong Kak Coki. Gitu. Kak Coki, aku mau request dong lagunya I Heard You Smash dong, please puterin. Siap. Thank you.
0: Terima kasih. Kok nyindir aku ta Salsa, pinter ngomong. Loh kerjaanku iki ngomong loh iki. Aku ngerasa tersindir loh iki. Wah aku lebih gini, aku tak menengah ya. Gak usah siaran wes, ntar dikira. Masih kira pinternya ngomongnya. Loh kerja aku ngomong iki. Ya apa coba. Dari As Kanada. Halo Sobat Gen, halo. Mau info aja tol arah Surabaya ke Malang rame lancar kak, efek liburan kali ya. Mau request lagunya Denny Caknan yang Kartonyono. Ntar Denny Caknan aku udah siapin. Tadi ada yang kepengen denger lagunya. Ntar deh kamu dengerin aja. Pokoknya Denny Caknan kan ya. Dari Putra, hai Putra. Seng gak sehat iku yo. Seng loro nang rumah sakit toka. Yolah mas bro. Evan. Olahraga yang sehat itu lari dari kenyataan. Hah? Dimas, waru sing gak sehat. Maksudnya gimana? Oh, Dimas di waru. Sing gak sehat iku, yo. Cuut-cuut tunggu nek ro aku tambang guanteng dan tambah sehat awakku Kak Coki, mergo aku mulai hidup sehat, diet ketat dan rutin olahraga. Dikta, udah aku puterin ya, semoga kamu happy ya, Dimas ya. Apa oh ya kan tanggamu olahraga kono iku lho Dimas. Selamat sore dari Ajeng. Coki sing gak sehat itu tahu kocek goreng di pinggir tahu kocek gorengnya pinggir jalan campur bleduk. Ya tapi tetep kan cemo tuku. Dari Bowo, izin mau ikutan topik boleh. Menurutku sing gak sehat iku negoroe kak. Soale rakyate wis overdosis janji manis sampai diabetes kabeh. Salam satu aspal. Semangat sing siaran.
2: Gen 103,1 FM.

0: Gen FM.
1: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
2: at Gen1031FM.sg.
3: Halo hang tua muda, lagi cari kampus yang unggul, punya fasilitas lengkap, dan siap bikin kamu jadi lulusan yang kompeten? Yuk kenalan dengan Universitas Hang Tua. Kampus berakreditasi unggul berbasis kemaritiman ini punya banyak pilihan program studi. Mulai dari kedokteran gigi, teknik, dan ilmu kelautan, hukum, psikologi, fisip, farmasi, vokasi pelayaran, hingga berbagai program pasca sarjana. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium, perpustakaan digital, pusat bahasa, rumah sakit pendidikan, klinik kesehatan, dan sarana kemahasiswaan yang lengkap. Eits, gak cuma itu aja sob. Tersedia juga berbagai program beasiswa termasuk KIPK, beasiswa prestasi, Yayasan Hang Tua, Yayasan Nala, hingga potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka dari tanggal 22 April hingga 3 Agustus 2026. Yuk wujudkan masa depanmu bersama Universitas Hang Tua. Info lengkap dan pendaftaran cek Instagram @universitas.hangtua, WhatsApp 0858 3110 3555, atau kunjungi pmb.hangtua.ac.id. Universitas Hang Tua, kampus unggul excellence in maritime education.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Syarat buat Yusnita tadi yang lagi ngevideoin, "Kak, aku lagi buka puasa sambil dengerin Gen FM." Wih, segernya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusnita ya, selamat berbuka puasa. Itu apa Yusnita kamu minum itu? Es jeluk ta itu? Wenae. Selamat berbuka puasa ya, Yusnita ya. Ada siapa lagi ini? Aku lagi ngajakin kamu ngobrol gini sobat Gen. Semua orang tuh lagi kepengen hidup sehat zaman sekarang ini. Nah, sing gak sehat apa coba? 08 11 352 1031. Siapa sih ini?
1: Hai Kak Coki ganteng, selamat
0: Hai.
1: Sore.
0: Hai Lani.
1: Aku mau ikutan perkara topik.
0: Boleh.
1: Sehingga sehat iku, tadi pagi melayu 5 kilo, kuesel, di kantor kuesel, tapi nanti malam panggah melekan gaya nonton bal-balan Jepang versus Brasil. Buat Kak Coki, semangat siarannya.
0: Terima kasih.
1: Terus aku request dong Kak Coki,
0: waktunya
1: NPD. Thank you.
0: Sama-sama, hati-hati di jalan. Kalau aku sih jujur ya, tim Jepang sih ya. Tak doain ya, ciono wong Asia sing sok ngelawan dan juga ngalano dan memenangkan Pildun 2026 iki. Kita doakan sama-sama sobat Gen ya. Ya, Asia Pride lah. Ini selamat sore nih, ada si Rizka. Sing gak sehat iku uangku, Kak. Aku lagi dikomentari sama teman-teman dari JT Indonesia nih. Sing gak sehat iku wong-wong marketing akhir bulan. Coy. Akeh tanggungan.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen, 103,1 FM, bisa banget.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dan juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya. Be Quick, ini baru bengkel.

0: Infogate. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Jasa Marga menyiapkan jalan tol, SPKLU dan rekayasa lalu lintas memasuki periode libur sekolah. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Bandara Internasional Dubai disebut akan ditutup pada tahun 2035 mendatang. Mengutip dari CNN Indonesia, semua penerbangan dan layanan yang kini beroperasi di Bandara Internasional Dubai akan dipindahkan ke Bandara Internasional Al Maktoum. Langkah ini juga merupakan bagian dari proyek ekspansi di Bandara Internasional Al Maktoum karena Bandara Internasional Dubai telah mencapai kapasitas maksimumnya. Selanjutnya, tim Kanada berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Diketahui melalui Detik Jatim, pertandingan digelar pada Senin 29 Juni 2026 dengan kick-off dimulai pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Namun kedua tim belum berhasil mencetak gol. Memasuki masa injury time, Kanada berhasil menguasai bola dan mencetak gol 1-0 serta berhasil mempertahankan skor tersebut di sisa masa injury time. Dengan hasil tersebut, Kanada menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus gugur di babak 32 besar. Memasuki berita utama, PT Jasa Marga menyiagakan seluruh operasional di jaringan jalan tol untuk mengantisipasi potensi peningkatan volume kendaraan selama musim libur sekolah. Dilansir dari Kompas.com, pihaknya telah mengoptimalisasi dan memastikan kesiapan personel, kapasitas transaksi di gerbang tol, skenario rekayasa lalu lintas, serta optimalisasi fasilitas di rest area guna memastikan perjalanan masyarakat lancar, aman, nyaman, dan selamat selama periode libur sekolah. Pemeliharaan rutin dan preventif di seluruh ruas jalan operasional juga telah diselesaikan dan tim patching disiagakan selama 24 jam penuh secara bergiliran untuk menangani perbaikan darurat. Adapun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU telah disediakan dan tersebar di 58 lokasi rest area. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget, Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeraca sore-sore. Sampai nanti jam 7 malam. Masih ada waktu? Masih. Nih, masih ada aja yang kepengen komentar nih. Sing gak sehat opo sih? Atau justru update traffic nih sore hari ini. Malam hari ini. Selamat malam, Mas Rahmat.
1: Assalamualaikum, Mas Coki. Selamat sore.
0: Hey, gimana?
1: Halo topik, Mas.
0: Boleh.
1: Sing garai gak sehat iki. Apa? Konco, sing suwe ra tau ketemu, orang-orang ngajak dolen. Barang wis ketemu, cengar cengir, hehe. Ambek nyelang duit, anak duit tak beres ada saya.
0: Salah.
1: Wah, aku nggak rasa, mau nggak sehat beres.
0: Gak sehat temenan.
1: Temen dia. Terus, mau Mas Coki.
0: Terima kasih. Yo, Mas Rahmat.
1: Request apa? Ini Pati bok Mas Coki.
0: Pati, boleh.
1: Nyuwun dolong.
0: Siap, Mas Bro.
1: Atur suwun.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Mas Rahmat. Ini ada si Ri. Hai Ri, selamat malam.
2: Halo Kak Coki.
0: Malam.
2: Ikutan topiknya malam ini.
0: Boleh Bro.
2: Yang nggak sehat itu adalah.
0: Apa tuh?
2: Atasan di kantor yang kalau kita lagi cuti tetap disuruh buka laptop buat kirim laporan. Itu dia Kak Coki, itu bikin gak sehat Kak Coki. Request lagu Kak Coki boleh ya.
0: Apa bro?
2: Jisi Luisi yang Jisi. Gurun hujan.
0: Oh, terima kasih. Sama-sama bro. Ih gimana bro? Selama kita kerja masih ngikut orang ya bro ya. Kuat-kuat, sehat-sehat, kuat-kuat atau boyok dan juga tulang belakang iki. Surya.
3: Coki, ini aku Surya.
0: Ya gimana Sur?
3: Yang nggak sehat itu apa? Sales obat Coki.
0: Sales obat.
3: Jadi kalau apa? Akhir bulan gini nih dikejar-kejar target. Oh, kalau nggak iya. Masuk awal bulan siap-siap dimarahin bos. Pusing Coki.
0: Siap-siap. Mau mikir mek sales obat tok kabeh sales sawangane ya to. Lek akhir bulan nih wis ake tanggungan wis salah. Kuat-kuat tok kabeh. Wis gak masalah bro, indeks ekonomi jono kerjaan opo alhamdulillah.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya ini, Des.
0: Kenapa, Om?
1: Kenapa ini mau pilih anaknya, Om?
0: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella, kan?
1: Hah?
0: Nah, saya nggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
1: Iki sampah ini gak ada rambu-rambu, ya, Tale. Ada sampah nukul kesel sampai ditabrak itu.
0: Loh lah, Om. Tapi ini jelek masuk ya, sampah juga rambu-rambu. Ya, gak ada, Om.
1: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
0: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya
1: tabrak. Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
0: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om. Yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
1: Eh, makanya iku. Kok nambal trotoar? Ya, apa ini kok ingin ini?
0: Om, saya takut, Om. Jangan dilaporkan polisi.
1: Ya, gak iso. Aku kok ingin ini. Kudu ngajak bapakmu iki, mosok Om dhewean iki nambal trotoar.
0: Jangan, Om.
1: Ngerti enggak carane beli trotoar nggih opo?
0: Ya tuku semen, tuku gragal, tuku opo? Om saya tanggung jawab.
1: Ya wis ya, diapalno semen ame gragale?
0: Ya di utuh tadi siji kok ditambel lo bareng-bareng tak Om ayo Om.
1: Ben ceket nggih opo?
0: Ceket yo juga iki iku semen.
1: Lak ngawur arek iki.
0: Lah opo?
1: Yo iku tukang-tukang iku kabeh, tukang bangunan iku ambek idune cecek ngono lho.
0: Lha
1: kok banyak sih. Oh. Engko iki yo, mobil abang iki yo, gantene ono lampune.
0: Kok abang?
1: Abang pikep iki lho, ya Allah.
0: Lho kok pikep sih? Oh, mobil lo bri. Ya apa sih, Om?
2: Untuk berarti untuk konco sak kelas e anak iki.
1: Yo maaf.
2: Ukurane Desi berarti Desi masuk salah sambo gede.
0: Ya Allah gantian ya iki. Ya Allah aku ngeretek banget.
3: Kejutan MB Man, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking servis di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
4: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Yeah. Langsung dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki, siaran di Nyore, Nyeroco sore-sore, sampai nanti jam 7 malam. Iki, apa sih? Pakai telepon-telepon segala. Iya, Ignatius, tak pocok no, gak usah pakai miskol-miskolan. Ngerti, kon chatting, iya. Cere dee, sing gak sehat ku saldoku. Waya misim liburan, anak istri minta jalan-jalan, pemasukan minimalis, pengeluaran makin maksimalis. Sing kuat. Sing kuat. Hello, maring ini berakhir. Liburan anak sekolah iki wis selesai maring ini. Tapi sawangane kok jek dawa rasane ya. Sing gak sehat iki aku ling lihat postingane teman-teman ini Surabaya, kok agak sedikit gemes ya. Ini kejadiannya kayaknya semalam nih, weekend kemarin ya. Iki loh, ya Allah. Lek wong ngomong iku, wong Jawa bile, bian ku lek ngomong adalah, wes iling, tangannya aja gratil lah ye. What's the meaning of gratil? Gratil aku, oh no, icing dicekel. Oh no, icing dioprek-oprek gitu sobat gen. Iki guru tangan, tapi oh no, si kile sing gratil iki loh. Aku buka nang abritane teman-teman ini Surabaya. Kok iso? Ana wong sepeda motoran iki daerah Jalan Pemuda iki ya. Wis gak gawe helm, terus ana kun terpasang nang kunu, ya. Mm-mm. Nah, wong iki nendang kun. Wis gak gawe helm sepeda motoran, ana kun terpasang di pembatas ya toh, ditwendangi. Tangane kok gratil, kok tangane sikile kok gratil coba. Lek seandainya diwalik, lek kon jadi kuni. Marono kuni bawa sepeda motor terus moro-moro. Diasmu iku ditewendangi siji-siji. Ya apa coba? Kau wemes aku iku. Ono wong kelakuane koyo ngene iki. Lek kon duwe kanca koyo ngene sobat gen, duo ka? Ngono. Coba jalan ae, gemes aku.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
2: Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan membawakan berita update terkini. Istana Negara menyatakan latihan dasar militer Kopdes akan tetap dijalankan sambil dievaluasi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Amerika Serikat dan Qatar bersiap mencairkan aset Iran yang dibekukan senilai 6 miliar dolar AS atau setara dengan 107 triliun rupiah. Mengutip dari CNN Indonesia, pencairan tersebut merupakan fase pertama pencairan dari total 24 miliar aset Iran yang dibekukan dan tersimpan di Qatar. Sebelumnya diketahui Iran dan Amerika menandatangani perjanjian sementara bulan ini untuk mempersiapkan dasar bagi penyelesaian konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut. Berita selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempercepat pembangunan infrastruktur pipa transmisi gas bumi yang menyambungkan jaringan energi di Pulau Jawa hingga Aceh. Dilansir dari CNBC Indonesia, penyatuan jalur transmisi tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi bagi industri di tengah kondisi surplus gas yang dialami Indonesia. Pemerintah juga meningkatkan kapasitas jalur pipa yang sudah ada sehingga volume penyaluran gas antar pulau dapat dilakukan saat salah satu wilayah mengalami kelebihan produksi. Proyek pembangunan ini diproyeksikan akan selesai pada tahun 2027 mendatang. Beralih ke berita utama, Wakil Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa proses pelatihan bagi calon manajer koperasi desa dan kampung nelayan akan tetap berjalan. Meski demikian, proses pelatihan dasar militer akan tetap dievaluasi dengan memperhatikan setiap masukan dari masyarakat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kompas.com. Pelatihan terhadap calon manajer Kopdes disebut memuat pembekalan agar menjadi manajer yang memahami dan memiliki komitmen kuat untuk kebangsaan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Yes, 103,1 FM.

0: Masih dari gedung Gerah Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Siapa tahu ada Sobat Gen yang malam ini masih semangat kerja karena masih banyak tugas. Semangat nih buat teman-teman yang masih banyak deadline tugas di kampus, buat skripsi atau tugas di kantor. Kalau misalnya kamu ngerasa kok kayaknya hari ini aku agak sedikit lemot ya kak, otak aku ya, mungkin kamu dehidrasi atau kekurangan cairan. Aku baca nang Indozone iki Sobat Gen ya. Iki lek misale kamu kan katanya kan 75% otak kita itu diisi oleh yang namanya air atau cairan. Nah, kalau misalnya kurang, kurang cairan ya toh, iku iso nggarai otak kita lemot. Itu dia. Tapi le indis ekonomi kurang cairan dana ya kak ya, kita semuanya butuh apa? Butuh duit. Le kurang duit bukan cuman lemot tapi lula lolo.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen. Kamu masih ditemani sama Coki Siaran, tapi waktu aku ya Allah udah gak kerasa, udah mau kelar nih. tapi ada aja yang masih ikutan komentar. Cesar, ya apa Cesar? Ya apa?
1: Selamat malam Coki.
0: Oi, malam bro.
1: Aku juga mau ikutan topik nih.
0: Apa bro?
1: Yang tidak sehat itu adalah atasan yang NPD, yang apa-apa disuruh ngikutin maunya dia, apa-apa disuruh sesuai dengan caranya dia, padahal hasilnya nihil.
0: Waduh,
1: itu sangat-sangat tidak sehat, Coki. Iya. Itu aja, alias bencekno sih itu. Pol bencekno. Aku mau request lagunya Fajar aja yang sembuh tanpamu apa tanpaku itu.
0: Iya,
1: thank you Coki.
0: Terima kasih banyak. Sing sehat-sehat kafe ya sobat Gen ya. Meskipun akhir bulan kayak gini masih banyak kerjaan, ketemu partner kerja yang bencekno ataupun atasnya bencana yus ya wis disyukuri ya yus, asal tahu aja lah sobat Gen ya. Nah, kunci sehat apa sih? Makanya olahraga. Aku lagi buete, lagi apa? Wes waktunya aku buat moodku tuh bagus ya, aku kepengen gepuk-gepuk. Kelar siaran aku mau tenis dulu sahabat Gence. Aku selalu sehat nemenin kamu. Biar kamu tambah sehat, dengerin aja lagu di Gen FM 1x24 jam setia nemenin kamu. Yo wes kalau gitu ya, aku pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.
2: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
3: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
2: Seru kan? Dengerin terus
3: Gen FM, asik banget!
4: Kamu lagi dengerin
5: Gen, musik terus!

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapkin juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut langsung aja buka www.b-quick.com.

0: bank.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
1: Bequick, ini baru bengkel.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, iya selamat pagi.
2: Dengan
3: ya.
2: Zahra?
3: Iya betul.
2: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat gak? Tagor. Iya betul.
3: Oh, iya,
2: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
3: Iya betul kak.
2: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
3: Iya kan.
2: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih. Meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti tuh seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
3: Karena Velocity.
2: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
3: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Karisinya sama Kak Angnya.
2: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau-mau aja, karena saking humble-nya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya dek.
4: Iya kak, halo.
3: Iya halo dek.
4: Iya kak.
3: Halo kak.
4: Berat juga ya kak ya. Aku juga gak ini nih diajak-ajak teman sekolah kak.
3: Itu emang harus di take down ya,
4: Kak. Iya, harus di take down lah, Kak, ya. Malu, Kak.
3: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh nggak ya? Soalnya kalau aku tiba-tiba take down, takutnya...
4: Tolong banget, Kak. Di take down aja, Kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, Kak. Ya, demi mental aku ini.
3: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh nggak ya buat nge-take down? Takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
2: Nggak bisa dong, kamu aja nggak izin saya. Sekarang kamu minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
3: Ya, kamu masih magang, kan.
2: Oh iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di-take down?
3: Soalnya prosedurnya kayak gitu, kan.
2: Nggak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi nggak ada tuh yang namanya permintaan untuk take down.
3: Aku minta maaf banget kak, maaf banget.
2: Maaf tuh gak cukup, minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu pohindun. Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
3: Bukan. Ini aku Hot FM kak.
2: Ini Shot FM di Epicentrum.
3: Bukan kak, aku Hot FM kak.
2: Nah, orangnya saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung deh.
5: Gede!

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Mas Ibad?
2: Iya.
1: Iya. Ini kenalin, saya Ibu Siska. Dapat nomor telepon dari temannya namanya Sika. Saya mau nanyain kambing.
2: Oh, iya Bu.
1: Masih usaha?
2: Masih.
1: Oh iya, ini kebetulan kan saya baru habis lahiran nih anak saya. Mau buat akikahan. Suami saya kan agak ribet nih. Tanggal 17 mau akikahannya. Kita mau cari kambingnya yang 17 kilo Mas.
2: 17 kilo kecil Bu.
1: Nah kan makanya saya bilang, saya tahu Mas, biasanya tuh 20 kilo aja kecil, minimal tuh kayak 30-25 lah masih masuk lah. Ini kan karena saya pengen penyesuaian, biar kita tuh sama kayak nikah gitu, sakralnya dapat gitu Mas.
2: 17 kilo saya nggak menyarankan Bu, beneran.
1: Nggak, saya nggak butuh saran Mas juga.
2: Oh ya udah.
1: Maksudnya saya minta tolongnya begitu, cariinnya 17 kilo. Kita, kalau dari Mas emang udah dipotong-potong apa nanti bawa ekoran gitu, pakai tali?
2: Mau saya ekoran, kan mau buat akikahan Ibu gimana?
1: Oh udah dimasak sama Mas?
2: Iya udah dimasak
1: Mas. Oh udah langsung dimasak, oh saya pikir tukang kambingnya doang. Saya minta kambingnya 17 kilo, tapi mungkin Mas kayak, ya mau akikahan anak pelit banget. Ini saya mau minta dibikinnya untuk 17 box aja. Karena kan memang saya cari yang intimate gitu.
2: Saya bisa disesuaikan Bu, terserah Ibu gimana, nanti gampang.
1: Oh iya, pokoknya tinggal cariin yang 17 kilo.
2: Kirim aja nomor WA-nya ke saya.
1: Ya ini kan saya telepon dulu, Masnya lagi sibuk ya?
2: Oh iya dong.
1: Lah Masnya usaha baru berapa lama sih? Kok sombong banget gitu loh. Ini kan saya calon konsumen Mas.
2: Iya Bu, nah atur aja Bu.
1: Saya mau kambing 17 kilo beratnya. Nanti dibikin 17 box. Ya, kalau bisa itu masakannya 17 macam beda-beda.
2: Bisa, gampang.
1: Sama saya minta yang nganter juga Mas, 17 orang bisa.
2: 17 orang, satu RT sekalian Bu.
1: Loh, kan tadi saya bilang saya pengen dapat sakralnya dari angka itu Mas. 17 orang nanti yang nganterin, jadi satu box nanti nganterin nih ke Bu Jumiatun gitu. Terus habis itu nanti ke Ibu Sela gitu. Ntar ke Pak Dadang yang nganterin satu-satu. Udah di split gitu.
2: Oh iya, minta alamatnya aja Bu nanti.
1: Iya, tapi saya nanya harga kambingnya juga. Harganya berapa? 1.700.000? Lah, kan saya nyari yang 17 angkanya Mas. Kalau kambingnya tipe apa nih Mas?
2: Ibu maunya apa dong?
1: Ada kambing seping.
2: Ada aja Ibu.
1: Anggora. Ya katanya kan kambing, masa kambingnya kagak ada jenis-jenisnya?
2: Kadanya tuh kambing jenis Jawa, Randu, atau kambing jenis Etawa.
1: Etawa? Emang nonton komeng Etawa?
2: Itu ketawa Bu. Kalau buat akekah mah apa aja Bu, yang penting domba sama kambing.
1: Iya, itu kan jenisnya saya kasih tahu nih, saya kasih paham Masnya begitu.
2: Oh iya, makasih Bu.
1: Udah mending gini dah. Ya. Kan ini kan udah saya kasih nih, nomor telepon rumah saya, ya kan?
2: Iya.
1: Nanti kita telepon-teleponan lagi. Tapi entah gini, kan emang suami saya rada ribet nih, ya kan? Mending langsung saya ketemu aja dah ke Cikarang.
2: Cilangsi.
1: Ini Mas Ibad kan, Ibnu Badriah?
2: Bukan. Salah sambung Ibu.
1: Ya salah orang, saya salah sambung dan Mas Ibad masuk salah sambung di GNFM.
2: Aduh, dari siapa lagi nih Mbak?
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat ke.
3: Lah kula

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Halo.
4: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
4: Dengan Mama Kalila, betul?
3: Betul.
4: Iya, saya teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad bagian teh.
3: Ya, gimana?
4: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan. Ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
3: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya Miss?
4: Iya gitu.
3: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya Miss ya?
4: Soalnya iya.
3: Soalnya kan anaknya juga gak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini. Nah. Karena saya gak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya gak percaya ya Miss.
4: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak gak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung. Soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100 ribu juga gimana mah. Apa mungkin misalnya mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100 ribunya gitu mah.
3: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
4: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak mah. Ya mungkin misalnya mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dan 100 ribu kan kecil paling buat mama mah.
3: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
4: Jangan deh mah, jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
3: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Miss

0: saya lagi di luar, jam berapa misalnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikirin nominalnya ya, Miss. Mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya. Tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
1: Enggak, gini aja deh, kalau misalnya Mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
0: Papa Fikri siapa ya, Miss?
1: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
0: Muhammad Fikri? Misalnya salah orang kali.
1: Ini Mama
0: Nama ayahnya Kalila bukan Fikri.
1: Huh? Ini Mama Karenina bukan?
0: Bukan, saya Karamina.
1: Ya, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mama Kalila masuk salah sambung di
2: GNFM!
0: Allah ya Robby, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asih ya? Ini pikir-pikir sambil jawab.
2: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GNFM.

0: lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Pagi dengan Ibu Fatilina, betul?
3: Iya, Fatilina Rahmi.
2: Tadi saya nyoba untuk ngehubungin suami Ibu, cuman nggak masuk-masuk. Ini kami dari SMA Ikro Bekasi, Bu. Gimana, jadi nggak di tempat kami? Karena kan pembayarannya terakhir hari ini, Bu.
3: Oh gitu.
2: Atas nama Aisyah betul ya Bu ya?
3: Oh iya.
2: Gimana Ibu jadinya?
3: Nggak daftar di Ikro nih perasaan.
2: Ini udah masuk Bu. Uang pendaftarannya 15. Bapak sudah kasih 5. Nah ini

0: Lanjutannya gimana? Soalnya kalau misalnya hari ini 15 menit lagi nggak dibayar ya, hilang 5 jutanya.
1: Kan saya telepon bapaknya dulu ya, saya nggak tahu soalnya.
0: Nah.
1: Dan makasih ya, Pak.
0: Ah, begini, Bu. Saya baru dapat info. Halo, Ibu.
1: Ya.
0: Ya, gimana, Ibu?
1: Iya, saya nggak tahu masalahnya kalau ini kro di mana ya?
0: Ini, Bu. Kan Ibu kan dari SMP AQL, kalau nggak salah, Ibu ya?
1: Igor,
0: ya, Bu. Ya, betul ya? Nah, ini SMA Ikro Bekasi, Bu. Mau tanya aja sama Ibu, gimana setuju atau enggak dengan pindahnya anaknya Ibu ke kami, gitu?
1: Ya, nggak apa-apa sih. Ikro yang mana sih? Binaan yang mana? Yang Ikro yang di sini juga.
0: Di Jalan Ayat, Ibu, Jati Makmur.
1: Ini anaknya maunya di SMA 5.
0: Ini saya mau kasih tahu aja, Ibu, ya. Kita fasilitas-fasilitasnya banyak. Udah gitu kita banyak juga pertukaran pelajar ke luar negeri. Udah gitu kita itu sekolah masuk jam 9. Pulang jam 7 malam abis isya. Dan di sekolah di sekolah kami itu tidak ada PR, Ibu.
1: Enggak.
0: Ini deh, Bu. Kita kasih diskon deh, Bu. Kita kasih diskon dan dapat door prize umroh.
1: Enggak usah.
0: Masa gak mau, Bu? Bu, kita ini punya satu penerapan belajar one on one. Jadi meskipun ya, satu kelas isi...
1: Tertarik, Pak.
0: Kalau dan kami ada program lulus dalam 1,5 tahun, Ibu. Tapi itu gak ada libur ya, Bu? Masuk tiap hari.
1: Iya, enggak. Belum tertarik.
0: Gak mau, Ibu?
1: Enggak, saya enggak tahu kalau apa ayahnya itu LPDP, enggak tahu.
0: Itu dia, 5 juta udah LPDP 5 juta, Pak Yogi ya angus, mohon maaf ya, Bu, ya, enggak apa-apa ya, Bu, ya.
1: Anaknya mau masuk SMA 5.
0: Iya, itu dia, cobaan. Kan biasanya anak mah ngikutin orang tua, Bu.
1: Aku mau di SMA 5, enggak mau di situ.
0: Itu Putri, Bu.
1: Iya.
0: Ditambah, Bapak ngasih tahu nggak ya kalau di sekolah kami semua dapat laptop. Semua dapat laptop, Bu.
1: Enggak, udah ada laptopnya kok.
0: Sebentar. Ini dengan Ibu Fitrina ya, Bu ya? Ibu Fitrina Rahmi, betul?
1: Bukan.
0: Saya salah orang. Ini suami Ibu Pak Yoga, bukan sih?
1: Ini kayaknya salah sambung ini.
0: Saya salah orang, saya salah sambung, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM.
1: Ada teman-teman kedenger dong.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: musik.
1: Ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Pak.
2: Pagi dengan Ibu Nufa.
3: Betul, Pak.
2: Ya, Ibu, saya Johan, Ibu, dari...
3: Iya, gimana, Pak?
2: Gini, Ibu, kemarin tanggal 17 Oktober, kantor Ibu kan memakai ruangan kami ya, Bu, ya?
3: Iya.
2: Nah, ini saya mau melaporkan, Ibu, begitu selesai kami dapat info, ada beberapa item yang hilang, Ibu.
3: Item apa, Pak?
2: Ukiran topeng, Bu. Bunga-bunga, gelas minum untuk panelis, dan juga mic, Bu. Mic-nya juga hilang.
3: Loh, Pak, punten. Setelah kami kegiatan itu, ada take over, Pak, dari panitia... di situ.
2: Mungkin boleh ditanya ke anggota Ibu, apakah ada yang mengambil mic, bunga artificial sama topeng-topeng ukiran gitu loh, Bu.
3: Kalau nggak salah malah kita bawa properti sendiri, Pak. Non sewu, Pak. Kami bawa wireless.
2: Nah, mungkin ke bawah kali, Bu.
3: Dari sebentar ya, Pak.
2: Ini maaf, Ibu ya, maaf. Sampai dispenser kami pun hilang, Bu.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Nah,
3: kemana ada, Pak? Saya juga nggak lihat ada dispenser di situ.
2: Nah, saya juga nggak tahu, Ibu. Tapi begitu kami lihat dari CCTV bersama Mbak Pebi, dispenser kami diangkut, Bu.
3: Ya?
2: Beserta galon-galonnya, Bu.
3: Boleh saya lihat CCTV, Pak?
2: Oh, boleh. Oh, tentu boleh, Ibu. Boleh.
3: Boleh dikirim, Pak, CCTV-nya?
2: Oh, enggak.
3: Saya cek apakah ada tim saya itu.
2: Betul, betul. Boleh, boleh, boleh. Ini orangnya rambutnya gondrong. Dan kumisan, Ibu.
3: Gondrong, kumisan.
2: Iya, yang ambil.
3: Gondrong, mana ada gondrong. Kita pekerja semua gondrong.
2: Iya, pakai seragam nih.
3: Laki, perempuan, Pak.
2: Laki, laki, Ibu, laki.
3: Pak, ini nah, WA saya, Pak.
2: Ya, nanti saya WA. Saya WA sekalian nama tagihannya boleh, Ibu, ya?
3: Eh, nanti dulu kan.
2: Loh, kok?
3: Dong. Belum cross-check, udah tagihan aja.
2: Loh, kenapa?
3: Kalau namanya tagihan itu, Pak, udah approve dulu, Pak. Non sewu, Pak.
2: Iya, paham saya, Ibu. Saya tahu. Makan ini sudah di-approve sama Ibu. Ibu sudah minta dikirimin.
3: Loh, Pak, yang memvalidasi itu pegawai saya, bukan saya, loh.
2: Loh,
3: saya
2: gambarnya sudah jelas, Ibu.
3: Enggak, tagihan saya belum itu.
2: Oke, ini saya kirimin. Beserta tagihan topeng dan juga dispensernya, Ibu, ya.
3: Bapak, ini saya speaker, tim saya juga dengar.
2: Huh?
3: Bahwasannya saya tidak mengkonfirmasi bahwa saya mengiyakan itu tim saya yang mengambil.
2: Lalu tanggung jawab siapa ini? Orang ini acaranya di acara Ibu?
3: Bapak, saya belum lihat orangnya. Saya belum mengiyakan itu tim saya. Terus Bapak main kasih info, apa-apaan itu? Nggak bisa, Pak.
2: Kan.
3: Gambarnya dulu, terima kasih, selamat pagi.
2: Halo, Ibu.
4: Iya, Bapak.
2: Jadinya gimana ini, Ibu?
4: Bapak belum kirim WA ya, Pak?
2: Ya, saya kirim. Ini nah nomor teleponnya atas nama Ibu Nufa Urbah ya, Bu, ya?
4: Nufa Urbah?
2: Kok
4: Nufa Urbah sih?
2: Yang kemarin bikin acara sama Persib.
4: Persib? Ay, Bapak ini salah telepon, Bapak ini.
2: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di... Gen FM!
4: Aduh, Bapak. Ini pencet.
2: Aduh. Dikerjain satu mobil tuh, Bu.
4: Aduh. Ini netizen ya. Apa? Aduh.
2: Aduh, maaf, Ibu. Happy birthday to you. Yang ngerjain namanya Tatiana tuh, Bu. Oknumnya, Bu. Tatiana tuh.
4: Ini sebelah aku.
2: Nah, itu dia.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza A.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
2: Dari mana?
1: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
2: Iya.
1: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
2: RBB.
1: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross check aja karena kita kan dari tim HR, Pak.
2: Iya.
1: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak ya? Betul ya?
2: Iya, betul. Tes online.
1: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon bisa, Bapak?
2: Iya, boleh.
1: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
2: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
1: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
2: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, okay, tua.
1: Bagus. Bagus.
2: Lanjut usia juga ada.
1: Oh. Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak, kita next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
2: Tanggul.
1: Iya, Tanggul.
2: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
1: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
2: Belum.
1: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu, tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z begitu.
2: Begitu.
1: Iya, betul.
2: Baik.
1: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal, kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak begitu. Itu seberapa Bapak itu.
2: Seberapa Gen Z?
1: Iya, maksudnya tahu. Setelah tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
2: Dunia Gen Z ya?
1: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
2: Iya,
1: okay. Iya, oke. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
2: EDP.
1: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
2: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
1: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
2: Boleh.
1: Oke,
2: boleh.
1: Bapak tahu arti Ohio?
2: Ohio, selamat pagi.
1: Oh siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
2: Apa?
1: Sigma.
2: Sigma itu ya kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
1: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
2: cocok.
1: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa
2: datang ke rumah.
1: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
2: Sel cuek.
1: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
2: Probolinggo, Pak.
1: Oh, ganti.
2: Kota kelahiran kan?
1: Iya, betul, kota kelahiran.
2: Probolinggo.
1: Bukan Mojokerto, Bapak.
2: Bukan.
1: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di salah sambung Gen FM.
2: Suaranya kok beda ya?
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat Gen.
3: Lagu-lagu enak.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Pak Rudi nih, Pak, dari Jaya Makmur.
3: Iya, iya.
2: Apa ya? Gini, kita kan sudah deal ya, seperti yang Pak Imam tahu, kita sudah deal untuk trimester pertama, kantor kami makan siangnya pakai catering dari Pak Imam.
3: Iya, iya, benar-benar.
2: Dari finance nih, Pak, push saya untuk nanya ke Pak Imam. Kan ada isu kemarin pajak naik 12%. Di tahun baru, Pak Presiden bilang tidak jadi naik. Possible nggak nih, Pak? Kita kembali ke angka lama.
3: Oh, harga mau turun lagi?
2: Loh, bukan turun. Nah, gini, Pak. Gini. Boleh saya sambungin ke orang finance saya, Pak Imam?
3: Naik, Pak.
2: Nah, ini, Pak. Pak. Ada Bu Rita ya, Pak, ya? Bu.
4: Halo, pagi.
3: Pagi.
4: Untuk perjanjian makan siang untuk prasmanan dari kantorku, memang minta kenaikan, kan? Karena memang ada gosip naik pajak sebesar 12%, toh?
3: Iya.
4: Iya. Tapi, faktanya juga ini kan PPN-nya nggak jadi naik. Karena nggak jadi naik, boleh dong 70 ribu lagi per pax.
3: Tetap nggak bisa, Bu. Nyatanya di pasar tuh naik, Bu, harga-harganya yang dari tempat saya ambil.
4: Loh, tapi kan kalau ini masalahnya nggak ada hubungannya sama pasar. Ini kan istilahnya naik 5 ribu pun juga saya kan pasti harus ada report juga ke atasan saya. Coba bayangin, kalau misalnya dalam sehari aja itu kita bisa menghemat 500 ribu, catering kita kan sebulan 10 juta itu bisa buat simpanan kantor untuk dana darurat kantor.
3: Tetap aja bahan yang saya ambil dari pasar itu tetap naik. Ya kalau kayak gitu cara itu yang saya yang rugi saya dong.
4: Ini gak ngerti ya, Pak, saya dulu punya catering, Pak. Saya juga tahu, Pak.
3: Bu, ya kalau ibu pusatkan, ibu bilang pun...
4: Itu bukan urusan saya. Sekarang kondisinya gimana? Mana saya bisa percaya apa benar di pasar naik atau enggak? Itu kan bisa aja dari jualan kecapnya Mas Imam. Saya juga belanja di pasar kok, gak ada yang naik. Langganan saya tukang daging si Udin masih tetap aja sekilo begitu. Langganan saya beli ikan cuek masih aja sekeranjang begitu. Kalau misalnya memang tidak mau dikembalikan dengan harga semula ya, mendingan balikin aja duit DP kantor kita. Saya bisa cari vendor.

0: Kan udah DP kontrak dan lain-lain.
1: Loh ya iya, tinggal balikin aja. Saya bisa laporin langsung ke Pak Presiden.
0: Pak Presiden?
1: Loh iya dong. Saya masih ada WhatsApp-nya nih. Saya ada WhatsApp-nya dari Rudy. Rudy kasih tahu ke saya. Tapi kondisi sekarang, pada saat ini, PPN jadi naik. Jadi saya minta harga kembali.
0: Ya, udah diajarin juga ya, kenapa mau diturunin lagi?
1: Ya udah, saya viralin. Saya masih ada kocetnya sama Rudy. Ya, ini kalau saya gini, saya posting, saya tembusin Ibu Sri Mulyani, saya tembusin Pak Prabowo. Kalau perlu Pak Jokowi yang udah lama juga saya tembusin. Nanti saya tinggal tag mention semua. Ahmad Dhani saya tagin, Mulan Jamila semuanya, Rike Diah Pitaloka semuanya saya tagin. Sampai Aldi Taher bisa saya tagin.
2: I love you.
1: Saya diundang sama Brownies.
0: Kenapa itu terjadi?
1: Kamu kalau kekeh harga segitu, saya minta balikin DP. Kamu gak mau, saya tinggal laporin pengacara saya.
0: Emang harganya segitu?
1: Ini kan jadinya harganya ditembak-tembak, dor-dor-dor-dor. Gitu aja ya. Pak Imam Darto, nanti tinggal tunggu aja surat saya ya. Oke?
0: Imam siapa?
1: Imam Darto.
0: Saya bukan Imam Darto, Bu. Saya Imam Hafiz.
1: Ini gimana sih, Rut?
3: Ya Allah, salah orang. Ya, salah sambung. Dan Pak Imam masuk salah sambung di...
1: GDP!
0: Astaga, Jimbo. Jim gitu lah, awal tahun ini.
4: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GDP.
5: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: terima kasih.
1: Eits, Sobat Gen, bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Selamat pagi.
2: Pagi. Dari mana, Pak?
3: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
2: Iya, kenapa ya, Pak?
3: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
2: Loh, kemarin tak tanya, katanya nggak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
3: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
2: Iya, betul, Pak.
3: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
2: Oh. Pak, ya saya ngerti yang itu.
3: Loh, ini ada bola berdiameter 15 cm.
2: Oh, itu enggak tahu saya.
3: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu, berapa jari-jarinya?
2: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
3: Pinten.
2: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
3: Loh, ya ini.
2: Betul.
3: Ya, salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini, ya 10.
2: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
3: Nah. Ya ini salah Genje, Bu. Kalau kayak gini mau gak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
2: Aduh.
3: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin. Atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
2: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya gak muteng, Pak.
3: Gini aja, Ibu ke sekolah saja.
2: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
3: Betul, apa-apa kan deket.
2: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
3: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
2: Salah, Pak.
1: Loh, maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk salah sambung ya, Pak.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, dari mana nih?
1: Dengan saudara Iqbal.
2: Iya, Iqbal.
1: Dari Cybercrime Pondok Cabe, ini saya sedang melihat beberapa penipuan online. Nama salah satu yang tertera adalah nama Anda. Penipuan online untuk jual beli barang elektronik. Posisi di mana sekarang? Posisi?
2: Di rumah. Kenapa ya, Pak?
1: Jangan bohong, posisi di mana? Saya langsung kirim unit nih. Di mana posisi? Posisi di mana posisi? Jangan berbohong ya, jangan berbohong. Itu menambah pasal-pasal nanti ya.
2: Ini penipuannya gimana dulu, Pak?
1: Saya jelaskan.
2: Sebentar.
1: Saya jelaskan. Diam. Ada orang di sini yang sudah komplain, ada 400 orang yang kena tipu. Nah, ini penjualan iPhone, MacBook Pro ya, kemudian iPod. Fotonya begitu kami lacak, fotonya dari Anda.
2: Waduh. Bukan, Pak. Ini teman saya juga pernah kena. Itu fotonya emang foto saya, tapi bukan saya, Pak.
1: Loh, saya nggak tahu dong. Tapi makanya Anda akan kami tangkap dulu, ya.
2: Wah.
1: Kami tangkap dulu dari cybercrime. Nah, setelah kami tangkap, kami inepin dulu di sini sekitar 2 minggu. Baru kita interview. Nah, sekarang posisi di mana posisi? Yang satu di mana posisi?
2: Ini nggak
1: di mana posisi? Jangan mengelak.
2: Di rumah, Pak. Ini di rumah.
1: Ini kan kamu pakai handphone. Ya, kamu pakai handphone. Kita bisa lacak keberadaan kamu di mana. Bahkan saya tahu kamu pakai baju apa.
2: Bapak lacak juga, saya bingung, saya enggak apa-apain, Pak.
1: Loh, Kak,
2: emang teman saya juga
1: sudah jelas. Nih, ini salah satu pengakuan dari salah satu orang yang sudah tertipu. Katanya beli MacBook Pro, ya, ternyata begitu dibeli MacBook-nya tidak Pro. Amatir. Wah. Bodong.
2: Waduh.
1: Dan fotonya foto Anda. Nih, langsung ngobrol sama salah satu yang melapor ya. Ini adalah korban yang sekali lagi saya ulang, dia beli MacBook Pro, setelah dibeli ternyata MacBook-nya tidak Pro tapi masih amatir.
3: Bang, gimana bang? Balikin dong bang duit saya bang. Kan saya pesen MacBook-nya banyak bang. Saya pesen 100 unit bang. Saya udah dipercayain bang sama teman-teman kampus bang. Saya kagak enak ini bang. Gimana sih kagak ada pro-pronya amat. Ini amatir banget.
2: Pesen lewat mana ini bang?
3: Dibukanya aja harus diengkol. Masa MacBook bukanya diengkol bang?
2: Buset.
3: Lah iya, ketahuan palsu banget sih. Gimana sih bang? Saya ngambil untung dari teman saya. Cuman ngambil 300 ribu. 300 ribu ya kali cepet ya abang kali nanti deh dah.
2: Bukan saya.
3: Oh bukan saya. Mana ada maling aku. Maling aku mah penjara penuh bang. Gak boleh kayak gitu dong. Kasih surga dulu pertama. Dua barang dikasih yang asli. Sekarang aja giliran orang udah pesen banyak. Gak amanah lu bang. Dosa lu. Emang lu hidup di dunia doang? Ntar di akhirat tanggung jawabnya lu.
2: Iya mbak, iya tahu saya. Tapi bukan saya mbak, demi Allah mbak.
3: Nah, pakai bawa Tuhan lagi, nggak ada penipu semua pada pakai gitu. Saya kalau kagak ketemu Pak Rudi nih, saya bener dah. Saya udah capek nih.
2: Pak, ini teman saya.
1: Halo.
2: Juga.
1: Mas Iqbal.
2: Pak, jangan gitu Pak.
1: Ini. Mas Iqbal tenang saja, minta kerjasamanya.
2: Iya.
1: Nanti Mas Iqbal bisa menjelaskan di sini.
2: Tenang dulu Pak. Soalnya saya nggak pernah nipu Pak, sumpah.
1: Jangan tenang-tenangi saya. Korban kamu yang harus kamu tenangin.
2: Astagfirullah.
1: Posisi di mana posisi?
2: Di rumah.
1: Satu merapat nih. Posisi di mana?
2: Di Cempaka Putih.
1: Cempaka Putih. Dekat mananya Alfamart?
2: Wah, banyak Alfamart.
1: Coba yang lengkap alamatnya karena kita datanya udah ada di sini ya. Dengan nama Iqbal Ramadan.
2: Bukan Pak, saya Iqbal Halisa.
1: Nih foto kamu di sini pakai jaket jeans nih.
2: Itu Dilan Pak, Iqbal Ramadan Dilan. Saya Iqbal Halisa, beda orang.
1: Salah orang nih. Wah, jangan-jangan kita salah orang, kita salah sambung. Dan Iqbal masuk salah sambung di GFM.
3: Alamat di mana? Posisi di mana? Posisi di mana?
1: Kijang satu mau merapat.
0: Suwon ya, Westiaran GFM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
2: Betul.
3: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
2: Oh iya, Pak. Iya, gimana, Pak?
3: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
2: Kenapa,
3: mau
2: Pak?
3: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai bingung.
2: Kenapa?
3: Ini.
2: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
3: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
2: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
3: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya. Itu gimana? Kora-kora, masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
2: Bawah.
3: Apa, Pak?
2: Grass trap ya.
3: Grass trap?
2: Grass trap, Pak. Ada, kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di swashernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak, biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
3: Ke got, langsung?
2: Gitu.
3: Loh, Bapak udah ngelihat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
2: Oh, belum, Pak.
3: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
2: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
3: Lah, ya, sebelah sampingnya Bapak, gimana toh usahanya? Saya saya tel nomor 35, Pak.
2: Soalnya kan ini yang di Surabaya itu cabang mitra, Pak. Saya terpusat.
3: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang, gitu loh.
2: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung, ya, Pak, ya?
3: Masalahnya, ya sudahlah. Ya, namanya orang usaha, ya kan? Saya nggak apa namanya menghalangi. Dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan nggak enak, gitu loh. Nah, ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ya, ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak ini habis makan rendang tadi itu. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak.
2: Kita cek kapan nanti, Pak. Iya, Pak, ya.
3: Iya,
2: Pak, ya.
3: Ya enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
2: takut. Jadi biar enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
3: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar itu bau rendang lah, makanya. Ini selokannya ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, Pak?
2: Iya, nanti mungkin Rara ya yang di sana nanti namanya Pak Dia izin buat tuan bapak nanti biar kita perbaikin sebuah, Pak, ya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya nggak pernah ada kejadian yang kayak gini gitu. Takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga, kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya, ya. Maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kan atau apa, kan kita nggak tahu ya, Pak, ya.
3: Nah, ya makanya itu, Pak.
2: Harus kita cek dulu.
3: Saluran ini sampai bau rendang atau ya kan, malu, Pak. Keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
2: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
3: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini nggak ada jalan tengahnya, ya kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini camat Balas Klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
2: Balas Klumprik.
3: Iya.
2: Klumprik mana, Pak, ya?
3: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
2: Pak, salah, Pak. Kita jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
3: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, ta, Pak.
2: Nganjuk mana, Pak?
3: Loh, salah, ta, Pak.
2: Salah, Pak.
3: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, malam, dengan Firda.
2: Halo,
1: Pak, ya? Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
2: Oh iya, Pak.
1: Iya, panggil Bapak sayang, saya bukan kakak kamu.
2: Iya, gimana, Pak?
1: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
2: Dari semester 1 sampai semester 5.
1: 5 semester ya dapat ya?
2: Iya.
1: Happy dapat beasiswanya?
2: Iya.
1: Iya, tapi kita nggak happy ya, karena kita ada

0: Beasiswa lebih ke ini Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
1: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
0: Zoom Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
2: Nani?
1: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar. Saya suka, tapi... Kamu gak bisa berbohong sama papa. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama papa. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
0: Oke, saya sebelumnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
1: Yakin kamu?
0: Oke. Yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
1: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yuk, gak pinter-pinter kuliahnya. Melari utai ini apa? Terus ini jajan.
0: Mohon maaf sebelumnya.
1: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare. Beli apa ini?
0: Saya juga gak tahu Pak itu.
1: Pondasi. Ini beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa ini? Apa ini? Indo. Saya gak suka kalau mahasiswa bohong. Kayak gini tuh gak suka.
0: Beneran Pak. Saya demi Allah.
1: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Just kayak gini, saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijetin mbahnya.
0: Oke, Pak.
1: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu, tolong dikasih ceketok nom mbah ya.
2: Oh my god.
1: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
0: Balsam Pak, foundation, lip balm, sama sunblock.
1: Ya, wes pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
0: Mohon maaf Pak, saya bukan mahasiswa ITS. Ya makanya saya bingung Pak.
1: Tapi Firda ini nggak salah, tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
0: Ya Allah, ampun.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat Gen.
3: Lagu-lagu enak dilanjut.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.